0: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
3: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan

0: Gitu.
1: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
3: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
4: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya ya.
3: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
4: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
3: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
5: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi

0: anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
1: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
0: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
2: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
0: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
3: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
4: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
7: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
6: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
10: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
9: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
11: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
9: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
12: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
8: Kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
9: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, di kesempatan pagi hari ini sebelum kita liburan ya, menikmati weekend kita bareng sama keluarga atau juga orang-orang kita sayang, kita harus tahu dulu nih seperti apa perakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Provinsi Lampung untuk edisi 1 Agustus 2026 sampai dengan besok pagi di 2 Agustus 2026. Dan seperti biasa yang akan memberikan perakiraan cuaca adalah ahlinya ya, langsung dari BMKG Radendetan 2 Provinsi Lampung, dan yang bertugas forecasternya hari ini ada Mas Ramadan. Selamat pagi Mas Ramadan.
2: Halo, selamat pagi Kara.
1: Apa kabarnya nih Mas Ramadan pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Kara bagaimana?
1: Alhamdulillah, kita juga semuanya kita usahakan sehat gitu ya. Oke, Mas Ramadan, hari ini seperti apa perakiraan cuacanya sampai dengan besok pagi? Silakan untuk disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung Sabtu 1 Agustus tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Kemudian potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, dan juga Pesawaran. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan juga Tanggamus. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 56 hingga 98%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Timur. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan juga Pesisir Barat. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat menikah untuk Anda semuanya yang akan mengukir cintanya secara abadi gitu kan ya, dalam ikatan tali suci pernikahan hari ini. Terus juga semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Dan juga pastinya diberikan kehidupan pernikahan yang sangat-sangat bahagia, bisa saling mengisi sampai dengan tua gitu kan ya. Terus juga punya keturunan yang soleh dan salehah. Amin. Nah untuk Anda pendengar ya, Anda masih menemani pagi hari Anda di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Terus juga kita seperti biasa akan sharing banyak sekali informasi yang diambil dari rr.co.id untuk Anda semuanya. Dan apapun aktivitas Anda hari ini, semoga itu bisa mengisi yang namanya kekosongan hati Anda atau juga kehirup-pikukan pikiran Anda gitu ya. Karena dari hari Senin sampai Jumat kemarin mungkin banyak banget nih yang bikin kesel gitu ya, atau juga banyak banget hal-hal yang bikin kita tuh kayaknya penat banget. Nah, Sabtu Minggu ini habiskanlah untuk bisa cari kegiatan yang bisa refresh lagi nih suasana hati kita gitu kan ya. Semoga nanti juga ketika masuk berkegiatan lagi, masuk kerja, masuk kuliah gitu ya, itu udah punya semangat yang baru, terus juga energi yang baru untuk bisa dilepaskan energi itu gitu ya. Jadi gak bete terus sepanjang minggu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, kali ini ada punya informasi dulu dari Provinsi Lampung. Pastinya ada 3 pelaku penggelapan minyak CPO ditangkap Polsek Trimurjo. Nah,

Jadi kali ini Tekap 308 Presisi Polsek Trimurjo Polres Lampung Tengah itu berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan dalam jabatan terhadap muatan minyak kelapa sawit mentah alias CPO milik PT Sutomo Agrindo Mas. Kemudian Kapolsek Trimurjo AKP Atmar menjelaskan tiga orang pelaku ini diamankan ketika kedapatan sedang memindahkan minyak CPO dari mobil tangki ke dalam jerigen di Kampung Pujokerto, Kecamatan Trimurjo pada Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 6 pagi. Nah, kemudian dari hasil pengungkapan ini petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit truk tangki Hino, kemudian ada satu unit mobil pick up, 30 jerigen dan 13 jerigennya sudah berisikan minyak CPO, selang penyedot, corong, ember, teko serta barang bukti lainnya. Dan atas kejadian tersebut, PT Sutomo Agrindo Mas mengalami kerugian sekitar 5 juta sekian. Nah, ketiga pelaku ini berikut dengan barang buktinya telah diamankan di Polsek Trimurjo untuk penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan pasal 488 atau pasal 486 subsidiar pasal 591 dengan hukuman penjara pastinya gitu ya. Dan itu dia tadi pendengar informasi yang Ara share di Lampung Pagi ini untuk Anda. Dan jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak banget informasi lainnya sampai dengan pukul 10 pagi hari ini. Dan sekarang kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang sudah diracik secara manis ya oleh music directornya Pro 1 RRI Banter Lampung untuk Anda semua yang mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Banter Lampung. Pendengar ya, Anda masih mendengarkan kami juga di 90,9 Pro 1 di Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Nah, sebelum kita lanjutin lagi untuk dengerin lagu-lagu sambil nemenin aktivitas nyapu-nyapu ya, atau juga mungkin kayaknya udah lama banget nih gak ngebersihin kolong dapur gitu ya, dan hari ini mungkin punya banyak banget agenda juga yang akan dilakukan di rumah gitu sambil dengerin radio. Nah, sekarang Anda punya informasi dulu pendengar dari Polsek Padang Ratu yang ringkus pengedar ratusan paket sabu ini akhirnya diamankan. Komitmen Polres Lampung Tengah dan jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika ini kembali dibuktikan melalui tekap 308 presisi Polsek Padang Ratu. Seorang pria berinisial HS, warga Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, diamankan atas dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Dan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 101 plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 27,87 gram yang disimpan di dalam tas lempang hitam. Dan saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polsek Padang Ratu untuk penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dan pelaku juga dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Banten Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Senang banget kalau misalnya pagi-pagi tuh udah mandi gitu ya, seger, terus juga pakai parfum walaupun di rumah aja. Ya mungkin buat yang cewek-cewek punya koleksi parfum banyak nih ya. Biasanya ada yang suka aroma manis, terus juga ada yang suka aroma seger, maskulin gitu ya. Nah sekarang ini ada lagi nih pendengar, aroma parfum yang bisa dibilang gak biasa gitu ya. Tapi ternyata ini tuh viral dan banyak banget yang suka. Jadi ada aroma parfum yang beraromakan sayuran. Jadi ini adalah tren wangian yang unik banget dengan nuansa kebun yang fresh dan juga natural. Nah kalau biasanya parfum itu kan identik dengan aroma bunga-bungaan, floral gitu ya, terus juga fruity atau juga buah-buahan yang manis kayak vanilla. Nah sekarang ini banyak banget parfum yang menghadirkan wangi yang terinspirasi dari kebun sayur, kayak misalnya terinspirasi dari wangi dari daun tomat, terus juga daun basil, daun kemangi, sampai dengan banyak banget herbal-herbal hijau yang dijadikan parfum. Nah hasilnya adalah aroma yang terasa itu segar, natural, terus juga membumi gitu ya, kayak kita menikmati wangi hujan yang mau turun gitu ya. Nah sekaligus ini juga memberikan pengalaman yang berbeda dari parfum-parfum pada umumnya, makanya ini tuh lagi viral banget sekarang. Nah terus juga kalau parfum ini pendengar, untuk yang produk lokal juga banyak banget yang sekarang menawarkan parfum jenis seperti ini. Nah kenapa juga ini semakin populer? Karena di tengah tren parfum gourmet dan juga floral ini yang masih mendominasi, parfum dengan karakter green atau karakter hijau ini menawarkan pengalaman yang berbeda banget. Nah ini juga ditawarkan dengan banyak sekali aroma-aroma buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan ya, yang dimix, dan ternyata rasanya itu tetap segar dan juga manis, dan aromanya tuh bisa tahan lama banget dan masuk gitu ke wangi tubuh kita yang asli gitu ya. Nah parfum ini juga cenderung unisex atau juga bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan, sehingga nyaman banget digunakan oleh siapapun. Nah kalau misalnya Anda juga udah mulai bosan ya dengan parfum yang wanginya manis atau juga maskulin yang seger, nyegrak gitu ya, mungkin ini bisa jadi cobain untuk bisa jadi alternatif parfum Anda untuk ganti-ganti seperti setiap harinya. Dan apalagi ini juga direkomendasikan untuk Anda semua yang punya banyak banget kegiatan di luar ruangan gitu ya. Jadi cocok banget dipakai untuk kegiatan outdoor. Jadi supaya juga nantinya ketika Anda nih menggunakan parfum ini, bukan cuma orang lain juga yang ngerasa kayaknya happy banget karena ada orang yang wangi gitu ya, tapi juga Anda jadi ikutan happy juga karena setelah mencium yang namanya wangi seger dari aroma sayur-sayuran ini gitu ya. Tapi seru juga ya kalau misalnya ke depan nanti bakal banyak banget inovasi-inovasi lainnya ya, terus juga inovasi yang bisa bikin kita tuh kayaknya lebih jadi cantik, lebih jadi ganteng gitu ya. Dan senang juga kalau misalnya punya kesempatan untuk bisa merawat diri kita, karena itu juga adalah salah satu hal yang bisa kita tuh menunjukkan rasa syukur kita gitu kan ya, atas segala ciptaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Ya udah deh pendengar, di luar sana udah kelihatan lumayan mendung banget. Jadi hati-hati nih untuk Anda sekali lagi yang mau berkegiatan hari ini, karena tadi juga prediksinya akan turun hujan di beberapa daerah di Provinsi Lampung gitu ya. Dan semangat terus untuk menjalani hari ini, tetap bersama kami juga di Pro 1 RRI di Banten Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar Anda masih bersama kami di Prosotra di Banter Lampung karena informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda semua nih pendengar ya, yang mau cari tahu tempat wisata yang baru, terus juga pengen ajak anak-anak dan sekalian juga memberikan edukasi wisata kepada anak-anak gitu guys, semoga juga ini tuh jadi pembangkit ekonomi di Provinsi Lampung juga. Karena ada Bungur Edu Forest nih yang mendorong wisata edukasi berbasis konservasi desa. Nah, kawasan Taman Bungur di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ini mulai dikembangkan menjadi Bungur Edu Forest, sebuah destinasi wisata berbasis edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga jadi langkah untuk menghidupkan kembali potensi wisata desa, sekaligus menciptakan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Nah, pengembangan Bungur Edu Forest ini, pendengar, tidak hanya difokuskan pada penataan kawasan wisata saja, tapi juga memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengelola destinasi secara mandiri. Dan program ini juga melibatkan pemerintah desa, kelompok tani hutan, kelompok sadar wisata, pemuda desa, sampai dengan komunitas lingkungan yang bisa membangun sistem pengelolaan yang berorientasi pada pelestarian alam. Ketua Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan PPK Ormawa Citra Damayanti Purba mengatakan, Bungur Edu Forest ini dirancang sebagai ruang belajar berbasis alam. Dan keberhasilan pengembangan wisata ini tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pengunjung, tapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola dan juga mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan Bungur Edu Forest ini bisa menjadi destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Program ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk SHKA Lestari, Kelompok Tani Hutan, Pok Darwis, dan pemerintah desa. Kolaborasi ini diharapkan bisa menghidupkan kembali Taman Bungur sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menarik dikunjungi tapi juga menjadi pusat edukasi dan konservasi bagi masyarakat maupun para wisatawan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tanpa Cinta dari Lengleke Fividianto bareng sama Tiara Andini pendengar ya. Spesial untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami. Tapi lagu ini jadi lagu terakhir di pertemuan kita untuk Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Sesaat lagi Anda akan ditemani di day part 2 bersama dengan Mardiana sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu mendengarkan kami pendengar di 90,9. Dan jangan lupa untuk terus update informasi Anda melalui rri.co.id. Ada pamit dari pendengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Barat. Nanti kita coba untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Arifin SSMAMM yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Kita nanti akan ngobrol bersama beliau tentang menciptakan event inklusif pendengar, aksesibilitas untuk semua. Nah, seperti apa sih nanti obrolan kita, untuk Anda bisa ikut bergabung juga nanti dalam acara ini pendengar. Dan sebelum kami akan hadirkan acara Ruang Disabilitas ke ruang dengar Anda, kembali satu lagu akan kami hadirkan untuk menemani Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar, gak usah ngebut-ngebut ya, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Dan bersama Pro 1 kami juga akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi kali ini dalam Ruang Disabilitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang nih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM. Pendengar, kami kembali menemani Anda di siang hari ini dalam acara Ruang Disabilitas. Dan kita akan berbincang ya tentang menciptakan event inklusif, aksesibilitas untuk semua. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, pendengar. Ada Bapak Arifin SSMAMM yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Kita langsung aja sapa ya. Halo, selamat siang Pak Arifin.
1: Halo Mbak, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih. Maaf nih ya Pak ya, ganggu waktunya siang hari ini. Kita mau ajak ngobrol-ngobrol nih. Oke, Bapak, kita ngobrol tentang menciptakan event inklusif ya, aksesibilitas untuk semua. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita nih Pak, di awal obrolan kita, kenapa sih aksesibilitas ini jadi aspek penting Pak dalam penyelenggaraan sebuah event?
1: Oke Mbak, terima kasih Mbak. Mungkin perkenalkan dulu kali Mbak.
0: Iya boleh, silahkan.
1: Oke, nama saya Arifin. Oke, nama saya Arifin, atau biasanya kalau di kampus dipanggilnya Ari gitu ya, atau Pak Ari. Ini echoing ya Mbak suaranya?
0: Iya. Gimana? Iya, bagus suaranya kalau dari studio Bapak.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Oke. Jadi saya salah satu pengajar di program studi pengelolaan konvensi dan acara, atau kita sebutnya sebagai PKA ya Mbak, pengelolaan konvensi dan acara di Politeknik Negeri Lampung. Nah, program studi ini sebenarnya program studi yang mencoba mempersiapkan gitu ya sumber daya manusia yang nantinya unggul dan bersaing di industri MICE atau event, begitu tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, PKA sendiri ini baru ya Mbak, baru berdiri di tahun 2024. Kita melihat bahwasanya ada peluang nih di industri event, industri kreatif gitu ya di Provinsi Lampung itu sendiri. Dan sampai saat ini masih satunya prodi di Provinsi Lampung terkait dengan yang fokus di dunia event atau MICE itu sendiri. Boleh nggak Mbak? Ini agak panjang dulu.
0: Boleh, silahkan Pak. Gitu. Iya, boleh, okay. Silahkan.
1: Iya, mungkin bagi para pendengar gitu ya, agak asing gitu ya, apa sih itu MICE gitu ya, apa sih itu event dan sebagainya. Nah, untuk memahami nanti konteks disabilitas, konteks inklusivitas dan sebagainya, saya ingin nih sedikit banyak untuk memberikan pengantar gitu ya. Apa sih itu MICE sendiri? MICE sendiri itu singkatan dari 4 kata ya. Ada meeting, incentive, convention, dan juga exhibition. Nah, ini yang kita kelola di prodi kita. Kita mencoba nih mempersiapkan SDM-SDM yang unggul nantinya untuk mampu gitu ya memanage, mengelola keempat aspek tersebut. Kalau pendengar mungkin asing gitu ya, kalau meeting itu jelas ya, pertemuan, acara dan sebagainya, baik itu acara lokal, corporate dan sebagainya. Kalau insentif itu kayak kalau kita kerja gitu ya, terus kita kerjanya baik dapat reward. Nah, itu biasanya kita dapat reward dari perusahaan, bisa berupa kayak perjalanan wisata dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada convention atau pertemuan gede gitu ya, untuk profesi-profesi khusus. Dan yang terakhir ada exhibition, atau kita sebutnya sebagai pameran ya, begitu konser musik, kemudian jasa gitu ya, dan sebagainya. Nah, terkait pertanyaan pertama tadi ya Mbak, kenapa sih aksesibilitas menjadi aspek yang penting gitu ya pada sebuah penyelenggaraan event atau MICE itu sendiri? Ini relevan ya bagi industri kita karena cakupannya cukup luas, melibatkan banyak orang. Satu keputusan soal aksesibilitas gitu ya di sebuah pameran, konvensi, acara atau acara musik dan sebagainya, nantinya itu bisa berdampak ke ribuan pengunjung sekaligus, bahkan ke ribuan nih tenaga kerja gitu ya yang terlibat di dalamnya. Ini juga kita pelajari ya untuk mahasiswa kita. Jadi kalau nanti ada yang penasaran ya, Bapak Ibu semuanya, pendengar dan sebagainya, bolehlah nanti sedikit banyak dikepoin ya Instagram atau website kita. Balik lagi ke pertanyaan Mbak. Jadi kita ketika membuat sebuah acara gitu ya, kita seolah-olah menciptakan ruang publik baru di situ, walaupun sifatnya hanya sementara. Ada contoh nih, konser gitu ya. Konser, kita ngadain konser, orang-orang datang ke konser. Di situ ada kerumunan publik, ruang publiknya tercipta, walaupun hanya sementara. Nah, ruang publik ini harus bisa dimasukin oleh semua orang, termasuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, saudara-saudara kita ya. Bukan cuma perkara soal etika dan sebagainya, tetapi memang sudah diatur nih di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyebutkan bahwasanya gitu ya, saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus baik itu fisik, intelektual gitu ya, mental, sensorik dan sebagainya berhak nih untuk mendapatkan aksesibilitas yang sama dengan kita-kita semua gitu ya, yang tidak memiliki kebutuhan tertentu.
0: Okay.
1: Jadi di kita gitu ya, di industri MICE sendiri, aksesibilitas itu bukan hanya sekedar pemanis, tetapi sebuah konsep dari bagian pekerjaan kita yang profesional. Gitu Mbak.
0: Baik, nah kalau berdasarkan pengamatan dari Bapak sendiri, apakah penyelenggara event di Indonesia ini sudah cukup nih untuk memperhatikan aspek inklusivitasnya Pak?
1: Baik Mbak, jujur aja masih kurang jauh ya dari kata cukup. Kalau dari berbagai riset yang kita kumpulkan ya di PKA sendiri, masih banyak seperti fasilitas-fasilitas jalur landai gitu ya, guiding block, ruang gerak bagi teman-teman pengguna kursi roda masih sangat sering terabaikan dan tidak tersedia dengan baik. Dan kalaupun ada gitu ya, sering juga tidak sesuai prinsip desain yang universal. Jadi fasilitasnya ada tuh, tapi fungsinya kurang maksimal. Contohnya nih, ramnya yang terlalu curam gitu ya, atau guiding block yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan gitu ya, tanpa arah yang jelas gitu ya. Kalau mungkin bagi para pendengar gitu ya, yang kalau kita jalan-jalan tuh di trotoar dan sebagainya itu biasanya kan ada guiding block tuh. Nah ada gitu ya, tetapi terkadang dia berhenti di tengah jalan, jadi tidak memberikan kita arahan yang jelas. Kemudian juga yang perlu diperhatikan gitu ya, penyediaan akses fisik juga masih sekedar formalitas nih, belum benar-benar jadi bagian dan perencanaan sejak awal. Makanya kita ya di PKA itu sendiri, pengelolaan konvensi dan acara, kita menekankan ke mahasiswa kita bahwasanya sebuah event gitu ya, sebuah acara harus bisa nih dinikmati oleh semua kalangan. Jadi setiap kita creating event gitu ya, kita menciptain event, kita memberikan peluang bagi semua untuk menikmatinya. Gitu Mbak.
0: Oke. Nah, lalu sebenarnya apa aja nih bentuk aksesibilitas yang wajib untuk disediakan oleh penyelenggara acara, Pak?
1: Oke, kalau ini agak banyak ya, Pak, sebenarnya, tapi saya coba menjadi.
0: Silakan.
1: Oke. Menjadi empat lapisan utama ya. Yang pertama itu ada aksesibilitas fisik. Contohnya itu kayak jalur landai dengan kemiringan yang wajar gitu ya, guiding block yang nyambung tanpa terputus gitu ya. Tadi saya contohkan kalau trotoar, yang di trotoar tuh tiba-tiba keputus. Orang yang memiliki kebutuhan khusus kan bingung gitu ya, mau arahnya kemana gitu. Kemudian ada toilet yang ramah kursi roda, kursi khusus gitu ya, serta jarak jalan yang tidak membuat cepat lelah, juga itu salah satu aksesibilitas fisik. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan yang namanya aksesibilitas informasi. Juru bahasa isyarat gitu ya, teks berjalan real time itu kalau kita lihat di TV gitu ya, sampai materi acara yang bisa dibaca oleh aplikasi pembaca layar untuk teman-teman yang penyandang disabilitas tunanetra gitu ya. Contohnya ini Mbak, kalau para pendengar juga ya, kalau kita kemarin sempat lihat debat presiden gitu ya, dua tahun lalu gitu ya, di situ ada salah satu tuh di pojok kiri bawah, itu salah satu konsep acara yang ramah inklusivitas gitu ya, ramah disabilitas, jadi memberikan salah satu penerjemah gitu ya, sebagai bahasa isyaratnya. Jadi akses informasinya bisa disampaikan ke publik yang memang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah aksesibilitas sensorik. Yang ini masih jarang ya kalau di penyelenggara Indonesia. Misalnya nih, ruang tenang gitu ya, bagi mereka yang sensitif terhadap suara, pencahayaan berlebih juga butuh nih ruang-ruang tenang seperti ini. Walaupun ini mulai umum ya, kalau festival-festival musik sekarang gitu ya, di luar itu mulai umum diberikan yang namanya aksesibilitas sensorik ini. Kemudian ada juga nih yang penting juga dan tidak dan menjadi perhatian gitu ya, aksesibilitas sikap panitia dan relawan yang sudah dibekali itu, cara menyapa, membantu tamu berkebutuhan khusus secara wajar tanpa canggung dan berlebihan gitu ya. Kadang kan ada tuh kelihatan sangat-sangat memberikan perhatian yang lebih, padahal teman-teman disabilitas, teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus sebenarnya cuma butuh informasi yang sederhana gitu, tidak perlu yang dibantu terlalu berlebihan dan cenderung merendahkan gitu ya. Iya, ini juga yang kita tanamkan, Mbak, di acara di mahasiswa kita nih di PKK gitu ya. Alasannya servis dan pelayanan menjadi salah satu konsep yang penting nih bagi teman-teman, entah itu baik bagi kita ataupun bagi saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus.
0: Oke. Nah, boleh disampaikan nggak sih Pak, gimana nih cara untuk merancang sebuah event supaya ini bisa event ini ramah nih untuk para penyandang disabilitas?
1: Oke, Mbak. Kalau kita berbicara terkait dengan event gitu ya, kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya konsep manajemen gitu ya, proses manajerial. Ada yang namanya planning gitu ya, perencanaannya, ada yang namanya organizing, pengelolaannya sampai pada tahap evaluasinya. Nah, prinsip yang sering kita tanamkan itu selalu kita tanamkan, bukan sering ya, ke mahasiswa bahwasanya aksesibilitas itu harus diperkirakan sejak awal sekali di bagian tahap planning tuh pada saat penyusunan konsep acara, bukan ditempel di belakang gitu ya, ketika semuanya sudah matang baru tuh ditambah konsep ini, tidak seperti itu. Jadi sejak awal sudah harus ada survei venue gitu ya, tempatnya seperti apa, dari sudut pandang pengguna, misal pengguna kursi roda, pengguna tunanetra dan sebagainya. Jadi kita mencoba memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan opini, bukan kita yang memutuskan gitu ya, oh ini cocok nih bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus A gitu. Tidak gitu ya, tetapi kita mencoba merangkul teman-teman berkebutuhan khusus untuk memberikan opini mereka juga. Kemudian kita juga mencoba gitu ya, mengajak komunitas terkait untuk memberikan masukan langsung, termasuk juga anggaran dan sebagainya ya. Kemudian apa lagi ya tadi? Pertanyaannya boleh Mbak diulangi tadi?
0: Oke, mungkin bisa disampaikan nih kepada pendengar kita, gimana sih cara merancang event Pak supaya event yang dibuat ini bisa ramah untuk para penyandang disabilitas?
1: Oke, saya lupa. Maaf,
0: silakan.
1: Ya, kalau secara teknikal gitu ya, kita bisa nih menyusun jalur landai misalnya gitu ya. Dan ini sama-sama menguntungkan gitu ya, desain yang ramah bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus ini juga dapat membantu kelompok-kelompok lain yang saat itu hadir tuh di acaranya. Misal sebagai contoh tadi jalur landai gitu ya, sama-sama terpakai untuk orang yang membutuhkan stroller gitu ya, atau dorong kursi roda dan sebagainya. Jalur ini juga nanti bisa jadi keuntungan bagi tim produksi untuk mendorong troli sound system gitu ya, hal-hal yang berat dan sebagainya. Jadi satu hal yang sederhana yang sering terlewat di kita itu bisa jadi sesuatu yang beneficial gitu ya, menguntungkan berbagai pihak, baik itu untuk kru event maupun teman-teman dengan penyandang kebutuhan khusus seperti itu.
0: Oke, tadi sempat disampaikan ya Pak ya tentang kelompok lain nih selain penyandang disabilitas. Ada nggak Pak kelompok kelompok apa aja nih kira-kira yang perlu kita perhatiin nih dalam konsep event inklusif ini?
1: Ya Mbak, ketika kita berbicara inklusivitas gitu ya, secara tekstual gitu ya, sebenarnya ada banyak sekali yang memang perlu menjadi perhatian kita ya, cakupannya cukup luas. Kalau kita telaah satu-satu, ada yang namanya kelompok lanjut usia yang membutuhkan lebih banyak tempat duduk kalau misal di meeting gitu ya, convention atau acara atau musik dan sebagainya, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian juga ibu hamil dan menyusui yang memerlukan ruang laktasi gitu ya, anak-anak yang membutuhkan area bermain atau pengawasan. Atau yang menarik ini ketika ada salah satu wisatawan asing gitu ya, dengan keterbatasan bahasa yang memerlukan penerjemah, hingga kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah gitu ya. Misalnya tantangan di kita adalah keterjangkauan tiket dan juga akses transportasi umum, itu juga salah satu menjadi kelompok inklusif yang perlu diperhatikan. Ini juga sejalan ya Mbak dengan dunia pariwisata yang erat kaitannya dengan industri kita di MICE gitu ya, bahwasanya undang-undang kepariwisataan kita sendiri menyebutkan wisatawan dengan keterbatasan fisik, anak-anak, lansia, dan saudara-saudara kita yang lainnya juga berhak mendapatkan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi cara berpikirnya bukan cuma sudah ada rem gitu ya, tadi yang jalur landai, tapi lebih menyeluruh. Apakah rem ini layak secara universal desainnya dan sebagainya. Kira-kira siapa aja yang berpotensi kesulitan dalam sebuah acara untuk akses informasi atau akses entertainment-nya, untuk hadir berpartisipasi secara penuh di acaranya, apa penyebabnya gitu ya. Kalau daftar sebuah acara memiliki daftar list peserta yang cukup panjang terkait dengan partisipan yang inklusif, disabilitas, dan teman-teman saudara kita yang memiliki keterbatasan khusus, itu juga menjadi salah satu pertanda yang baik nih bagi acara ini. Kalau ternyata kita mencoba memberikan aksesibilitas yang luas, seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang ingin datang di acara kita. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, pastinya setiap hal, setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada yang namanya tantangannya, Pak ya. Nah, apa sih, Pak, tantangan terbesar nih dalam menerapkan konsep inklusivitas pada sebuah event, Pak?
1: Baik, Mbak. Tantangannya saling ini ya, berkaitan ya, kompleks gitu ya. Kalau yang pertama soal cara pandang. Mau tidak mau, sadari atau tidak disadari gitu ya, aksesibilitas untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas berkebutuhan khusus kadang kerap dianggap sebagai sebuah tambahan biaya yang cukup cukup memberikan impact yang luas gitu ya, terkait dengan anggaran dan sebagainya, padahal semestinya dipandang sebagai sebuah konsep yang kalau kita lihat dari sisi ekonomi gitu ya, dan juga penyerapan tenaga kerja sebagai sebuah konsep investasi, di mana kita bisa memperluas audiensnya gitu ya. Yang semula audiens yang bisa datang ke acara kita hanya audiens yang biasa gitu ya. Nah, sekarang ternyata bisa lebih luas, teman-teman yang lain juga bisa mengakses, saudara kita yang berkebutuhan khusus juga bisa mengakses gitu ya. Sekaligus juga ini menjadi salah satu aspek untuk memperkuat reputasi profesional penyelenggara kita sebagai event organizer. Nah, yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Belum banyak nih event-event organizer yang memiliki tim atau bahkan sekedar satu petugas penghubung untuk memberikan pelayanan yang memadai gitu ya, proper untuk teman-teman kita penyandang disabilitas. Dan yang benar-benar memahami konsep-konsep teknis gitu ya, kebutuhan saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini menarik karena bisa menjadi peluang juga baik kita sebagai penyelenggara event organizer, akademisi, maupun nanti komunitas-komunitas saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang ketiga, ada yang namanya keterbatasan infrastruktur venue di kota sendiri. Jadi kerap kali kita merancang acara gitu ya, yang belum merancang acara namun ternyata tata letak kotanya memang sejak awal tidak mendukung yang namanya konsep aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas, sehingga penyelenggara acara yang sesungguhnya sudah matang dan sebagainya tetapi menghadapi yang namanya kendala struktural. Acara udah bagus, konsepnya udah bagus, aksesibilitas bagus, tapi ternyata tata letak kota dan sebagainya tadi yang saya sebutkan di awal ya, terkait dengan trotoar dan sebagainya, guiding block dan sebagainya, ternyata belum memadai. Itu juga tantangan bagi kita penyelenggara event. Ada juga nih tantangan soal ketenaga kerjaan ya, Mbak. Komisi Nasional Disabilitas sendiri mencatat bahwasannya ada satu hambatan utama, belum adanya pemetaan yang jelas nih terkait dengan jenis pekerjaan di sektor industri untuk beragam teman-teman berkebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga bagi kita banyak perusahaan yang bingung mau mulai dari mana. Kalau di kita mau mempekerjakannya di mana gitu ya, komunitas-komunitas ini gitu ya, walaupun di industri event sendiri ini banyak sebenarnya tadi yang saya sebutkan, ada juga yang bisa jadi desainer, ada juga yang bisa jadi master of ceremony dan sebagainya. Itu sih, Mbak.
0: Oke. Nah, ada nggak sih, Pak, mungkin contoh gitu ya, event yang ada di Indonesia ini yang berhasil nih menerapkan prinsip inklusivitas, Pak?
1: Inklusivitas. Iya, agak sulit di lidah ya, inklusivitas. Ada, Mbak. Ada. Banyak sekali. Meskipun jumlahnya relatif terbatas gitu ya. Ketika kita mencoba mengkomparasikan, membandingkan dengan industri event kita secara keseluruhan. Salah satu contohnya tadi yang sempat saya sebutkan ya, debat presiden 2 tahun atau 1 tahun lalu saya lupa ya. Itu salah satu acara yang mampu untuk memberikan informasi seluas-luasnya untuk semua masyarakat Indonesia gitu ya, dengan memberikan kotak kecil, walaupun masih kecil kotaknya gitu ya. Bisa mungkin nanti suatu saat diperbesar gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki keterbatasan untuk mendengar gitu ya, jadi mereka mampu tuh untuk mengikuti apa sih yang dibicarakan orang-orang gitu ya, apa sih yang dibicarakan oleh debat dan sebagainya. Ada juga nih salah satu konser musik ya di tahun 2024, ada yang namanya Sora Music Festival. Itu salah satu contoh penyelenggaraan konser yang baik gitu ya, praktik yang baik dalam membangun ruang hiburan yang inklusif bagi semua kalangan. Mungkin nanti bisa ya pendengar semuanya bisa dicari. Di ranah pemerintah juga sering ya, kalau di ranah pemerintah biasanya kalau ada hari peringatan internasional terkait dengan disability and so on and so forth dan sebagainya gitu ya, biasanya juga mereka menggandeng nih teman-teman, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang memang memiliki kebutuhan khusus. Biasanya ada di Kemenristek gitu ya. Satu misal ada yang diundang untuk jadi pembicara, ada yang diundang untuk mengisi stand booth dan sebagainya.
0: Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau menurut pandangan Bapak untuk saat ini nih Pak ya, gimana sih untuk prospek event inklusif di Indonesia untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, Pak?
1: Baik, Mbak. Saya kasih jembatan dulu mungkin ya. Industri event sendiri di Lampung itu salah satu industri yang saat ini memiliki nilai pertumbuhan yang cukup tinggi gitu ya. Itulah kenapa kita mencoba memberikan ruang gitu ya bagi teman-teman, bagi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut terkait dengan pengelolaan event ini sendiri. Industri eventnya saja sudah sangat tinggi gitu ya, demand-nya, permintaannya gitu ya. Apalagi nanti ketika industri ini mampu merangkul teman-teman, saudara kita, rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi saya cukup optimis ya perkembangannya, melihat arah perkembangannya, baik itu dari sisi regulasi, kerangka hukumnya juga sebenarnya sudah cukup kuat gitu ya. Tinggal PR-nya adalah soal implementasi yang perlu terus dikawal. Baik itu dari sisi kesadaran publik gitu ya. Trennya juga mulai bergerak positif kalau dari sisi kesadaran publik. Terlebih semakin masifnya nih penggunaan sosial media yang membuat penyelenggara semakin sulit nih untuk update terkait dengan isu-isu ini tanpa risiko adanya sorotan publik. Misal nih ada sebuah konser gitu ya, ternyata ada teman-teman, rekan kita, saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak terakomodasi dengan baik, bisa nih dikontrol melalui sosial media yang menurut, yang harusnya nih harus, mereka harus layak nih, harus mampu mengakses konser ini dengan baik, tapi ternyata penyelenggaranya belum mampu. Dan ini menjadi salah satu tuntutan untuk industri MICE. Jadi salah satu menjadi tuntutan yang agak sedikit kompleks bagi industri MICE, tapi di sisi lain juga akan menciptakan industri prospek event inklusif yang positif ke depan. Gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, mungkin ada pesan nggak sih Pak untuk para pendengar kita di luar sana nih, yang mungkin mereka mahasiswa juga mungkin ingin berkarir nih di industri event organizer ya, supaya mampu untuk menyelenggarakan event yang inklusif ini seperti apa nih Pak pesannya?
1: Oke, Mbak. Pesannya cukup jelas sebenarnya. Jadikan pemahaman tentang aksesibilitas, inklusivitas sebagai satu kompetensi inti seorang profesional event. Jadi bukan sekedar pengetahuan pelengkap ya yang perlu dipelajari, tetapi pelajari secara serius, secara universal. Biasakan diri melakukan audit aksesibilitas venue gitu ya, ketika nanti teman-teman atau mahasiswa calon mahasiswa ingin belajar gitu ya, sebagai bagian rutin dari riset praproduksi. Jadi semua aspek manajerial yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam event itu harus ada disisipkan konsep inklusif. Dan yang paling fundamental gitu ya, bangun relasi yang tulus dengan komunitas berkebutuhan khusus. Dengarkan kebutuhan mereka secara langsung gitu ya, dan menyimpulkan sendiri di balik meja rapat. Jadi terkadang kita buat konser gitu ya, buat meeting dan sebagainya, kita menerka-nerka kira-kira mereka butuhnya apa sih. Oh, kayaknya butuhnya riding block, kayaknya butuhnya ramp gitu ya, dan sebagainya. Padahal ini seolah-olah asumsi kita ya, kita menyimpulkan sendiri tanpa memberikan ruang untuk mereka beropini. Nah, ini yang terkadang kita butuh nih, hal-hal seperti ini, opini dari komunitas-komunitas rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, mungkin Oh, ada, silakan.
1: Sekalian aja mungkin ya,
0: iya.
1: Sekalian saja Jadi mungkin bagi para pendengar yang saudaranya, rekan-rekannya gitu ya, atau yang mengetahui terkait dengan komunitas disabilitas atau komunitas memiliki kebutuhan khusus di Lampung gitu, dan ingin sekali gitu ya memberikan mereka ruang, ingin sekali memberikan mereka bentuk ekspresif dan sebagainya, mungkin bisa ya nanti kerjasama dengan prodi kita ya, dengan prodi PKK. Jadi nanti misalnya ada komunitas yang tertarik dan sebagainya, bisa nanti menghubungi kita melalui Instagram atau melalui website kita gitu Mbak.
0: Oke, baik. Website-nya di mana nih Pak kalau boleh tahu?
1: Oke, website-nya di pka.polinela.ac.id. Jadi nanti sekalian saja ya, sekalian mumpung saya ada wadah gitu ya, kita ada wadah, mungkin nanti bisa dijembatani untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, ingin bekerja sama dengan kita, ingin membuat sebuah event gitu ya, sebuah acara yang ramah, mungkin bisa jadi percontohan ya nanti untuk acara-acara kedepannya yang ramah untuk teman-teman inklusif nih, bisa ya nanti bisa di open di pka.polinela.ac.id. Okay. Nanti juga akan terlink ke Instagram kita, jadi nanti bisa saling kerjasama gitu ya Mbak.
0: Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya nih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih tentang aksesibilitas untuk semua ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat juga, terutama untuk para mahasiswa yang masih muda-muda di luar sana ya, yang mungkin mereka pengen gitu kan buat event organizer atau berkecimpung di dunia event organizer, supaya mereka juga mampu nih menyelenggarakan sebuah event yang inklusif juga gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya Bapak, sehat selalu, nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak.
1: Iya Mbak.
0: Baik.
1: Terima kasih ya Pak waktunya.
0: Iya, terima kasih juga Bapak. Selamat siang Pak. Selamat kembali beraktivitas.
1: Iya, baik, selamat siang.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Bapak Arifin SSMAMM yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Kita tadi udah ngobrol bersama beliau tentang menciptakan event inklusif aksesibilitas untuk semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Arifin tentunya akan bermanfaat untuk kita semua ya pendengar. Dan masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda hadirkan rangkaian lagu-lagu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

54 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Dinamika Olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: Ketua Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan

Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Dan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita

0: kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan ke depannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berlangsung itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Semarang, Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Pendengar, masih Anda dengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, minum air hangat ini bisa membuat tubuh terhindar dari dehidrasi. Namun, apakah minum air hangat ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol? Ya, ternyata minum air hangat tidak bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol secara langsung. Meskipun begitu, minum air hangat bisa mencegah tubuh dari dehidrasi dan membuat tubuh terasa lebih hangat sehingga dapat dikonsumsi kapan saja. Nah, untuk lebih jelasnya, Dina akan hadirkan nih informasinya untuk Anda ya pendengar, di mana minum air hangat ini tidak bisa menurunkan kadar kolesterol. Ini dilansir dari Livestrong, meski belum ada penelitian ya yang bisa membuktikan bahwa minum air hangat ini bisa menurunkan kadar kolesterol pendengar. Bahkan minum air hangat ini untuk meningkatkan hidrasi tubuh tetap tidak akan menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Meski begitu, mencukupi kebutuhan cairan tubuh tetap penting untuk mendukung kesehatan secara umum, termasuk minum air hangat. Ya, minum air putih yang cukup ini bisa membantu perkembangan sel serta juga mengatur suhu tubuh melalui kekeringan dan juga nafas. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari juga sangat penting untuk membantu tubuh menyalurkan karbohidrat, protein, dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi kepada organ tubuh dan juga otot. Nah, lalu kadar kolesterol yang tinggi ini umumnya ya bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter serta juga melakukan perubahan kebiasaan pola hidup sehat. Pendengar, dikatakan ada beberapa nih cara untuk menurunkan kolesterol secara alami, diantaranya adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon, meningkatkan asupan makanan dengan kandungan serat larut seperti apel dan oatmeal. Lalu juga mengkonsumsi protein whey, lalu berolahraga setidaknya selama 30 menit setiap 5 kali seminggu, menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan dan menjaganya agar tetap ideal, dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu tadi ya informasinya udah kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat, dan yang pastinya ayo kita jaga kesehatan tubuh kita agar selalu bugar dan juga selalu sehat.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Ungu mendengar dengan Luka di sini nih sudah membawa kita pada pukul 11 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang nih untuk Anda yang saat ini mungkin akan melintas ya di seputaran Simpang Raden Intan Pangkal Pinang. Pendengar, kami informasikan untuk Anda informasi lalu lintas nih melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Ya, pendengar, saat ini dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya. Arus lalu lintas juga terlihat lancar lah ya, bisa dibilang, meskipun ada beberapa mobil yang parkir di badan jalan nih, pendengar. Ya, mudah-mudahan tetap lancar ya untuk perjalanan Anda di siang hari ini, pendengar. Nah, dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang kita beralih ke pintu masuk Terminal Raja Basa. Ini cuacanya panas kayaknya ya dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Dan kita lihat juga dari pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan yang melintas saat ini cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar, pendengar. Dan tentunya tetap berhati-hati ya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, jangan ngebut-ngebut, pendengar, dan juga jangan boncengan lebih dari 3 orang ya. Apalagi ini, aduh, kelihatan nih ada anak-anak ya, kayaknya masih sekolah ya, anak-anak sekolah yang pakai baju bebas tapi tidak pakai helm, boncengan. Jangan ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tentunya helm ini bukan untuk menghindari polisi tapi untuk keselamatan diri ya. Oke deh, kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya, masih menemani Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

dan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Βήμα Χάση.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar

ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Mendengar, pernah nggak sih Anda kepikiran gitu kan ya, air minum yang setiap hari kita konsumsi ini ternyata bisa mengandung zat kimia. Namanya bisphenol A atau BPA. Ya, selama ini BPA sering dikaitkan dengan berbagai resiko kesehatan, pendengar. Tetapi, apakah benar setiap paparan BPA ini pasti berbahaya? Nah, ayo kita akan membahasnya nih ya siang hari ini berdasarkan hasil riset terbaru, pendengar. Tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ini baru aja ya melakukan penelitian terhadap 10 merek air minum dalam kemasan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Mereka ini menganalisis ya untuk kandungan BPA sekaligus juga melihat kaitannya dengan berbagai keluhan kesehatan pada responden. Hasilnya ternyata cukup menarik, pendengar. Penelitian ini menemukan bahwa kadar BPA yang terdeteksi pada seluruh sampel masih berada di bawah ambang batas aman yang telah ditetapkan oleh BPOM Indonesia maupun European Food Safety Authority atau EFSA, yang artinya dari sisi kadar kandungan seluruh sampel masih memenuhi standar keamanan yang berlaku. Lalu apakah itu berarti BPA ini sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kesehatan? Nah, justru pendengar, disinilah hasil penelitian ini menjadi menarik. Ada satu temuan yang perlu dipahami lebih dalam dan akan kita bahas tentunya pada bagian berikutnya setelah rangkaian lagu-lagu yang akan kami persiapkan untuk menemani Anda kembali di siang hari ini.

0: Cuman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya, spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget.

Bukan cinta biasa nih pendengar dari miliknya Afgan ya. Sudah bawa kita pada pukul 12 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, meskipun kadar BPA dalam air minum ini masih ada dalam batas aman, peneliti menemukan bahwa adanya korelasi positif yang lemah antara paparan BPA dengan keluhan yang berkaitan dengan sensitivitas sistem imun seperti alergi ringan. Tapi yang harus diingat, korelasi ini bukan berarti sebab akibat ya. Artinya penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa BPA secara langsung menyebabkan gangguan imun. Hubungan yang ditemukan hanyalah hubungan statistik, sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan apakah memang ada mekanisme biologis yang mendasarinya. Nah, di sisi lain, penelitian yang sama justru menemukan hubungan yang signifikan antara paparan BPA dari konsumsi air minum dalam kemasan dengan resiko gangguan hormon, nah gangguan reproduksi maupun juga kanker. Dan temuan ini menjadi penjelasan penting di tengah banyaknya informasi yang beredar mengenai BPA. Jadi hasil penelitian ini pendengar sebenarnya memberikan dua pesan sekaligus. Yang pertama, masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Lalu pesan yang kedua adalah tetap diperlukan sikap bijak dalam menggunakan kemasan plastik supaya paparan BPA tetap serendah mungkin. Kami akan masih terus hadirkan informasi dalam acara Seruit Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda ya, di seputaran Pauman Bandar Lampung, tepatnya di seputaran Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Ini saat ini cuacanya agak-agak mendung gitu kan ya, galau gitu ya, kayak mau hujan, kayak enggak. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang akan melakukan perjalanan. Untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa standby dengan yang namanya mantel ya, di jok motor ataupun juga di kendaraan Anda, mendengar. Jangan ngebut-ngebut juga tentunya dalam membawa kendaraan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya pendengar, dengan banyaknya informasi-informasi yang beredar tentang plastik atau paparan BPA pada minuman kemasan ya, kadang-kadang yang suka jadi pertanyaan kita, kira-kira kita nih harus berhentikah mengkonsumsi air minum dalam kemasan? Ya pastinya jawabannya nggak sesederhana itu pendengar. Karena berdasarkan hasil penelitian, air minum dalam kemasan yang diuji masih berada dalam kategori aman untuk dikonsumsi karena kadar BPA-nya berada di bawah batas yang ditetapkan oleh regulator. Namun para peneliti tetap mengingatkan ya bahwa cara menggunakan kemasan juga berpengaruh. Misalnya menghindari penyimpanan botol atau galon plastik di tempat yang terkena panas berlebihan atau sinar matahari langsung, karena kondisi ini bisa meningkatkan migrasi BPA dari kemasan ke dalam air. Langkah sederhana seperti menyimpan air minum di tempat yang sejuk, ini tidak menggunakan wadah plastik yang sudah rusak, serta memilih produk yang memenuhi standar keamanan, ini juga bisa menjadi kebiasaan baik pendengar untuk meminimalkan resiko paparan. Jadi pelajaran penting dari riset ini adalah jangan mudah panik mendengar oleh informasi yang beredar, tetapi juga jangan mengabaikan hasil penelitian ilmiah. Kita harus pahami bahwa fakta berdasarkan bukti, gunakan produk sesuai anjuran dan terapkan kebiasaan yang aman supaya kesehatan tetap terjaga. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: ke dalam masyarakat bagaimana kita akan melakukan tindakan nyata.
1: Pemerintah PKK provinsi dan juga kabupaten sangat konsisten insya Allah untuk

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 1 Agustus 2026 dengan topik berita. 6 hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Radit Setiawan, anak buah kapal yang dilaporkan terjatuh minggu lalu di perairan Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran, ditemukan meninggal dunia. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, 6 hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Radit Setiawan, anak buah kapal yang dilaporkan terjatuh minggu lalu di perairan Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran, ditemukan meninggal dunia pada Jumat siang. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Pengembangan pencarian atas nama Raditya Setiawan, umur 18 tahun, telah ditemukan pada pukul...
2: Setelah 6 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Radit Setiawan, anak buah kapal yang dilaporkan terjatuh dari kapal nelayan di perairan sekitar Pulau Kelagian, Kabupaten Pesawaran. Korban ditemukan Jumat siang sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili dan tim Rescue Santosa mengatakan korban ditemukan sekitar 10,35 km dari titik lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenazah korban dievakuasi menuju daratan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Menurutnya, selama proses pencarian, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan, diantaranya sinyal komunikasi GSM yang kurang stabil di wilayah perairan, serta minimnya petunjuk mengenai keberadaan korban. Meski demikian, koordinasi antar instansi dan unsur yang terlibat tetap berjalan baik hingga korban berhasil ditemukan.
1: Pengembangan pencarian atas nama Raditya Setiawan, umur 18 tahun, telah ditemukan pada pukul 14.03 dengan jarak sekitar kurang lebih 15 nautical mile di bibir pantai Cuku Cambai.
2: Untuk diketahui, peristiwa naas itu terjadi minggu lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat kapal nelayan yang ditumpangi korban dalam perjalanan kembali menuju Teluk Betung. Rekan korban melihat Radit terjatuh ke laut dan segera meminta nahkoda memutar haluan guna melakukan pencarian. Namun korban sudah tidak terlihat di permukaan. Sejumlah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi turut membantu melakukan pencarian, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan melalui Special Mission Facial atau SMV Kementerian Keuangan untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD dan APBN. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan melalui Special Mission Vehicle atau SMV dari Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD dan APBN. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan SMV menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan. Menurutnya, skema tersebut membuka peluang pendanaan bagi berbagai program prioritas. Ia menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki 8 instrumen SMV yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, hingga program hibah bagi pelaku UMKM. Menurutnya, setiap OPD perlu lebih aktif memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia sesuai bidang tugas masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal tanpa bergantung pada satu sumber anggaran.
4: Nah, Pak Gub mencari inovasi bagaimana kreatif financing ini, pembiayaan infrastruktur tidak hanya dari APBD dan APBN. Banyak cara, investasi, terus dari pasar saham, terus dari Pacific Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Ada 8, ada yang memang ya saya pikir sudah hampir 50% sebenarnya secara langsung dan dimanfaatkan. Ya, contohnya SMI, BPDLH, ya, dana sawit itu, terus bantuan hibah untuk UMKM. Nah, hanya memang belum progresif lah didorong oleh masing-masing OPD untuk memanfaatkan Special Mission Vehicle.
3: Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur maupun program prioritas lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pemanfaatan SMV semakin meningkat di seluruh OPD. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat realisasi pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi layanan kesehatan dan bantuan sosial terus diperkuat untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui bakti sosial kesehatan, ratusan warga menerima layanan operasi katarak, sunatan massal, serta bantuan perlengkapan penunjang. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan sosial dan pelayanan medis khusus. Karena itu, berbagai pihak terus memperluas kolaborasi guna menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial di RSUD Dadi Cokrodipo, Bandar Lampung, ratusan warga mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial secara gratis. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, MK Agung Soehartoyo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
6: Kegiatan bakti sosial ini insya Allah sebagai bentuk komitmen nyata dari Kementerian Sosial untuk hadir ke dalam masyarakat, bagaimana kita akan melakukan tindakan nyata untuk memberikan bantuan ataupun layanan. Bantuan ini diserahkan kepada 543 pemerlu pelayanan kesehatan sosial.
5: Agung Soehartoyo menjelaskan, bantuan dan layanan kesehatan diberikan sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerimaan manfaat. Dalam kegiatan tersebut, puluhan peserta mengikuti operasi katarak dan sunatan massal, sementara ratusan lainnya menerima bantuan sosial sesuai kebutuhan masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Eva, kegiatan semacam tersebut menjadi bagian upaya menghadirkan pelayanan yang lebih merata sekaligus membantu warga memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.
7: Pada hari ini dalam acara bakti sosial operasi katarak hitanan massal, kami atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang akan dioperasi dan juga anak-anak yang akan disunatan massal. Kota Bandar Lampung untuk kesehatan harus diprioritaskan. Dan juga atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga untuk pembangunan Kota Bandar Lampung.
5: Eva berharap kerjasama pelayanan sosial dan kesehatan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat secara langsung. Melalui kolaborasi lintas sektor, layanan kesehatan dan bantuan sosial diharapkan semakin mudah diakses masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai mematangkan pengembangan sentra garam rakyat di wilayah pesisir. Langkah tersebut ditandai dengan peninjauan lokasi program pengembangan usaha garam rakyat atau dikenal dengan PUGAR oleh

0: Pesisir sekaligus menghadirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. Bupati Muhammad Saleh Asnawi mengatakan, pengembangan sentra garam rakyat bukan sekedar meningkatkan produksi garam, melainkan juga menjadi strategi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor perikanan. Menurutnya, keberadaan sentra garam rakyat juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar daerah, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
1: Ya, kita pinjau lapangan yang rencananya mengisi garam di nelayan yang ada di sini. Saya lihat memang kelihatannya mitranya sudah cukup bagus, terus dia tinggal implementasinya di tempat lapan itu seperti apa. Jadi kita kemudian nanti sesuai dengan grand design daripada konsultannya. Dan nanti ada investor yang akan masuk, itu garam khusus, garam itu besar sekali itu nanti. Jadi produksinya garam dari tempat kita ini sama air mineral jadi satu. Itu nanti ada rencananya dari Turki, garamnya di ekspor dan air mineralnya juga ekspor. Jadi air ini, air laut ini hanya jadi garam, air mineral juga. Itu canggihnya mereka. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan internasional, bukan kebutuhan hanya di domestik.
0: Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada garam nasional melalui pengembangan sentra-sentra produksi di berbagai daerah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama berbagai pihak, program pengembangan usaha garam rakyat diharapkan menjadi tonggak baru pemanfaatan potensi pesisir Tenggara Gamus, tidak hanya sebagai kawasan produksi garam berkualitas, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penggerak PKK Provinsi Lampung terus mencanangkan program Desa Tapis. Program tersebut berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Tim penggerak PKK Provinsi Lampung terus mencanangkan program Desa Tapis di 15 kabupaten kota. Terbaru, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirja mencanangkan Desa Tapis di Desa Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Program Desa Tapis sendiri merupakan program pembinaan TP PKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirja mengatakan, pencanangan Desa Tapis merupakan wujud komitmen TP PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat. Dia menekankan bahwa pembinaan Desa Tapis tidak boleh berhenti pada seremoni pencanangan, tetapi harus dilanjutkan melalui pendampingan kader secara berkelanjutan hingga tingkat desa agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
4: Pencanangan Desa Tapis ini merupakan tentunya wujud komitmen bersama komitmen tim penggerak PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat peran keluarga. Kami tim penggerak PKK Provinsi dan juga Kabupaten sangat konsisten insya Allah untuk mendukung program-program pemerintah. Sebagai mitra pemerintah, kami berjalan bersama. Saya mengajak seluruh kader PKK untuk terus meningkatkan kapasitas, semangat gotong royong, dan meningkatkan inovasi, kreasi ibu semua di sini dalam melaksanakan 10 program PKK.
3: Melalui program Desa Tapis, TP PKK Provinsi Lampung berharap semakin banyak desa yang mampu mengembangkan potensi lokal, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan dan literasi masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi menuju terwujudnya Lampung Maju dan Indonesia Emas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan melakukan sosialisasi sekaligus pengenalan aplikasi Sigar Lampung Presisi kepada masyarakat, khususnya pengemudi roda 4. Berikut laporan Romadona.
5: Mengajak mendownload aplikasi Lampung Sigar Presisi.
6: Satlantas Polres Waikanan melaksanakan sosialisasi dan pengenalan aplikasi Sigar Lampung Presisi kepada masyarakat pengemudi roda 4 berikut dengan para angkot bertepatan di Kecamatan Umpu Semu, Kabupaten Waikanan. Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan melalui Kanit Kamsel Tipkar Lantas Aibtu Gusti Ngurah mengatakan Polda Lampung terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital. Melalui sosialisasi masif aplikasi Siger Lampung Presisi, masyarakat kini dipermudah untuk mengakses berbagai layanan kepolisian langsung dari genggaman. Aibtu Gusti menjelaskan, dalam kegiatan sosialisasi, pihaknya menyapa langsung para pengendara roda 4 yang melintas untuk memberikan edukasi mengenai tata cara

0: pengunduhan serta memanfaatkan teknologi digital kepolisian pada aplikasi Siger Lampung Presisi. Melalui aplikasi Siger Lampung Presisi, warga dapat memanfaatkan berbagai fitur unggulan untuk mendapatkan bantuan kepolisian secara cepat yang menghadapi situasi darurat atau melihat kejadian kecelakaan dan tindak pidana kejahatan di jalan raya dapat langsung meminta bantuan ke aparat kepolisian.
1: Kita sudah sosialisasi kepada angkot-angkot yang terdekat, khususnya angkot wilayah Blambang Lumpur, untuk mengajak mendownload aplikasi Lampung Siger Presisi, yang mana di sini ini untuk membantu masyarakat di saat waktu kejadian kecelakaan ataupun kejadian tidak pidana. Kalau untuk sopirnya sangat antusias, karena kan dia bagian di lapangan, kadang-kadang kan dia bilang pas sendirian perlu, nggak ada orang. Dengan adanya aplikasi ini dari sopir sangat terbantu benar gitu Pak. Iya, di download saya sampaikan untuk login dulu dengan dia, dan juga kita praktekkan juga gitu Pak.
0: Selain itu, dalam mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Waikanan, pihaknya di lapangan memberikan pemahaman dan mendorong masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dalam berdisiplin lalu lintas. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Himpunan mahasiswa jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung mengadakan lomba matematika tingkat SD, SMP, dan SMA. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Dengan tema menyelami samudra kompetisi guna mencetak generasi yang kritis, bernalar matematis, berdaya saing tinggi serta mampu berkembang secara eksponensial dalam raih prestasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung menggelar Disnatalis ke-27. Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Unila Satria Indrajaya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara hari ulang tahun jurusan matematika di Universitas Lampung yang diadakan setiap tahun diisi dengan berbagai lomba matematika bertujuan sebagai wadah mengembangkan potensi dalam bidang matematika.
4: Dinamika ke-27 merupakan suatu rangkaian acara di Satelis Jurusan Matematika Unila yang dilaksanakan setiap tahun.

0: selalu berbahagia.
1: Sementara itu, Ketua Jurusan Matematika Dr. Aang Nuryaman menjelaskan, acara ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka Disnatalis Jurusan Matematika yang berdiri sejak tahun 1998 di Universitas Lampung. Diisi dengan berbagai lomba matematika, seperti kompetisi matematika, cerdas cerbat matematika, Mathematics English Challenge, dan poster yang diikuti kurang lebih 200 peserta dari siswa-siswi mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
0: Ada 4 mata lomba yang dilombakan pada kesempatan kali ini. Itu melalui ada kompetisi matematika yang diikuti apa cabang matematika tingkat SD, SMP dan SMA.

0: channel, dan yang terakhir adalah poster. Dan untuk kesempatan kali ini kurang lebih sekitar 200 peserta mengikuti
1: acara ini merupakan salah satu sumbangsih pada Provinsi Lampung pada khususnya agar jurusan Matematika Universitas Lampung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Pendengar, pelaksanaan cabang karate Lampung Student Olympic atau LSO 2026 di Gor Siger, Bandar Lampung diikuti 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Meski mengalami penurunan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu, panitia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Berikut laporan Priam Budi.
4: Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas mengatakan sejumlah peserta cabang karate tahun ini mencapai 1.759 atlet dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Angka tersebut menurun dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025 yang diikuti sekitar 2.700 peserta. Menurut Intan, penurunan tersebut hampir 1.000 peserta terjadi karena bertepatan dengan penyelenggaran kejuaraan nasional karate di Lampung. Kondisi tersebut menyebabkan adanya miskomunikasi di sejumlah perguruan karate yang lebih memfokuskan pembinaan atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional dibandingkan Lampung Student Olympic. Meski demikian, Intan menegaskan pihak panitia memahami kondisi tersebut dan akan menjadikan sebagai bahan evaluasi agar koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dapat dilakukan lebih baik dalam penyelenggaraan berikutnya.
5: Ya, harapannya, sebenarnya harapan saya apapun yang terjadi seharusnya tidak berdampak dengan Lampung Student Olympic karena ini adalah program yang beda, programnya juga sudah berjalan dan sudah konkret juga gitu. Seperti karate tahun lalu, hasil dari karate ini kan kita bawa ke kejurnas dan alhamdulillah semuanya itu mendapatkan juara, bahkan kita menjadi salah satu peraih atlet best of the best gitu. Artinya penjaringan atlet dan pemenang di Lampung Student Olympic ini konkret gitu, terkurasinya gitu. Ketika kita bawa pemenangnya ke nasional, itu juga mereka bisa mendapatkan first place gitu.
4: Sementara itu, terkait wacana pengembangan Lampung Student Olympic hingga berskala nasional, Intan mengatakan panitia siap apabila mendapat arahan dari pemerintah Provinsi Lampung. Namun, menurutnya penyelenggaraan kejuaraan nasional membutuhkan persiapan yang lebih matang. Mulai dari koordinasi lintas pihak, kesiapan panitia hingga dukungan fasilitas, mengingat keberhasilan penyelenggaraan juga membawa nama baik Provinsi Lampung. Dia berharap para pelajar tidak patah semangat mengikuti Lampung Student Olympic. Menurutnya, ajang tersebut telah menjadi program pembinaan yang konkret dalam menjaring bibit atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature tentang bonsai, hobi yang menyatukan seni, alam, dan ketekunan. Selengkapnya disampaikan Indra Ahmad.
6: Nah, pohon itu juga nggak seperti kita kasih pupuk, kita siram, perlu kasih sayang, perlu sentuhan kita, makhluk hidup gitu loh gitu. Jadi walaupun kita siram, kalau misalnya dia ini ya nggak bagus benar gitu, walaupun dia bagus ya, nggak bagus benar, nggak maksudnya nggak maksimal hasilnya kalau nggak kita langsung tuh kita sentuh dia gitu loh. Dia makhluk hidup kok.
7: Seringnya saya melihat-lihat, saya tertarik karena melihatnya itu unik gitu loh, bentuknya bermacam-macam gitu loh. Kemudian karena dia kecil gitu loh, tapi cari cabang yang bagus gitu loh. Akhirnya saya coba membeli beberapa tanaman bonsai untuk saya coba aplikasikan di rumah gitu loh.
8: Di Di balik lekukan batang, jalinan akar, dan rimbunnya daun dalam pot berukuran kecil, bonsai menyimpan kisah tentang kesabaran, ketekunan, dan kecintaan terhadap alam. Bagi sebagian orang, bonsai hanyalah tanaman hias. Namun, bagi para pecintanya, bonsai adalah karya seni hidup yang terus tumbuh dan berubah seiring waktu. Di sebuah sudut halaman rumah yang dipenuhi deretan bonsai berbagai jenis, Jerry, seorang kolektor bonsai, dengan telaten memangkas ranting, membentuk tajuk, serta merapikan kawat yang melilit batang pohon. Sentuhan tangannya bukan sekedar merawat tanaman, tetapi menghadirkan harmoni antara estetika dan karakter alami pohon. Menurutnya, membuat bonsai bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Dibutuhkan ketelitian, pengetahuan tentang karakter tanaman, serta kesabaran untuk menunggu pohon tumbuh sesuai bentuk yang diinginkan. Bahkan Jerry mengungkapkan, dia belajar membuat bonsai secara mandiri atau autodidak selama kurun waktu tahunan.
9: Kalau untuk perawatan, Bang, Abang nih belajar secara autodidak apa memang ada semacam apa ya, tempat pembelajaran guru atau seperti itu, Bang?
6: Autodidak. Autodidak.
9: Cara autodidak gimana tuh, Bang, caranya, Bang?
6: Ya kumpul-kumpul sama kawan gini, kumpul-kumpul dari apa komunitas bonsai, kita lihat cara gini-gini seperti kayak kita nyunar, seperti kita ngawat, apa ngewering segala macam itu kan kita nggak mungkin dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh bisa ngawat itu yang ngawat bener ya. Belum tentu bisa.
8: Jerry menjelaskan, proses membentuk bonsai mulai dari memilih bahan, membentuk batang, memangkas cabang, hingga merawat akar dan menjaga kesehatan tanaman, tidak hanya memakan waktu yang lama, namun diperlukan sentuhan kasih sayang dari pemilik tanaman tersebut.
6: Kalau perawatan itu seperti kita kayak sekarang, kita mupuk, nyiram, ya udah positif nyiram, mupuk gitu ya. Pohon itu juga seperti nggak seperti kita kasih pupuk, kita siram, perlu kasih sayang, perlu sentuhan kita, makhluk hidup gitu loh gitu. Jadi walaupun kita siram, kalau misalnya dia ini ya nggak bagus benar gitu, walaupun dia, bagus ya, benar nggak bagus benar, nggak maksudnya nggak maksimal hasilnya kalau nggak kita langsung tuh kita sentuh dia gitu loh. Dia makhluk hidup kok. Kalau misalnya kita ya gitu aja tuh. Ya. Tumbuh-tumbuh sebenarnya nggak bagus benar menurut saya gitu loh. Karena perlu sentuhan kita, perlu kasih sayang kita gitu loh. Jadi kita pakai hati sih.
9: Merawatnya dan perasaan.
6: Iya, perasaan nggak bisa gitu loh. Apalagi kita nyuruh orang, kita gaji. Beda hasilnya.
8: Sementara itu bagi Yandi, seorang penghobi bonsai, memiliki bonsai tidak selalu harus dimulai dari membeli tanaman yang sudah jadi. Ketertarikannya terhadap tanaman bonsai berawal dari seringnya dia melihat tanaman bonsai milik temannya. Keterbatasan biaya justru menjadi motivasi untuk belajar membentuk bonsai dari bahan mentah atau bakalan.
7: Yang awalnya itu ya iseng main tempat kawan, melihat-lihat tanaman bonsai yang di tempat kawan yang merupakan pemilik bonsai dan bisa dibilangin kolektor gitu loh. Karena ya seringnya saya melihat-lihat, saya tertarik karena melihatnya itu unik gitu loh, bentuknya bermacam-macam gitu loh. Kemudian karena dia kecil gitu loh, tapi punya cabang yang bagus gitu loh. Akhirnya saya coba membeli beberapa tanaman bonsai untuk saya coba aplikasikan di rumah gitu loh.
8: Di sisi lain, bonsai juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mengaguminya. Keindahan bentuk dan filosofi yang terkandung di dalamnya membuat banyak orang terpikat meski belum memiliki koleksi bonsai sendiri. Raul Maulana, seorang pecinta bonsai, mengaku hingga saat ini belum mampu membeli tanaman bonsai yang memiliki kualitas baik. Baginya, melihat bonsai bukan sekedar menikmati tanaman, tetapi juga menyaksikan hasil perjalanan panjang seorang seniman alam.
7: Terus terang untuk beli bonsai yang sudah jadi itu, ya artinya saya belum mampu gitu loh, karena ya untuk bonsai yang sudah jadi, yang artinya sudah bisa dikatakan bagus, itu ya lumayan mahal gitu loh. Bisa mahal itu ya menurut saya itu karena cara kita memeliharanya, nah, yang memerlukan ketekunan, mesti sabar, proses itu bisa bertahun-tahun. Karena kalau kita bisa memelihara bonsai, artinya yang dari bahan sampai kita coba kita rawat sampai jadi, itu bagi saya itu ya ada kepuasan sendiri gitu loh.
8: Di tengah kehidupan yang serba cepat, bonsai menghadirkan cara berbeda untuk menikmati waktu. Tanaman bonsai seolah mengajarkan manusia agar tidak tergesa-gesa, menghargai setiap proses, dan hidup selaras dengan alam. Bonsai bukan hanya tentang pohon dalam pot kecil. Ia adalah perpaduan seni, alam, dan ketekunan yang tumbuh bersama waktu. Di setiap lekukan batang, tersimpan cerita tentang kesabaran. Di setiap ranting ada harapan, dan di setiap daun yang tumbuh, tersirat kecintaan manusia untuk terus merawat kehidupan.

Pendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh, tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan, keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kami kembali menemani Anda ya. Kali ini dalam acara 100% Indonesia, kami undang Anda untuk ikut bergabung ya. Dalam acara ini Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita langsung aja nih angkat telepon ya. Halo, selamat siang RRI.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kok Yogi kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, cuacanya di sana gimana nih?
1: Panas banget.
0: Panas ya, nggak galau?
1: Enggak dong.
0: Oke. Aha.
1: Kalau tuh kalau nggak ada air.
0: Oh, kalau di sana masih aman ya air ya?
1: Ya, walaupun masih dikit lah, masih bisa.
0: Masih bisa, karena memang udah nggak hujan-hujan lagi ya di sana ya?
1: Iya nih.
0: Tapi biasanya kalau di sana kalau udah musim kemarau memang susah banget air kah atau masih tetap aman?
1: Oh, ada yang pakai sumur bor juga bisa. Itu kalau yang nggak ada sumur bornya ya itu susah juga cari airnya.
0: Resah juga dibuatnya ya.
1: Iya, sampai kemana mana.
0: Okay.
1: Kalau rumah Bu RT nggak tahu itu.
0: Ah, kalau Bu RT mah enak, nanti itu aja apa namanya nebeng sama tetangga.
1: Oh, iya,
0: sama warga sama Bu RT paling diusir nanti kan.
1: Iya.
0: Oke deh, Yogi pengen denger lagu apa sih?
1: Denger lagunya The Massive yang Sudahi Perih Ini.
0: Kenapa harus disudahi?
1: Lagunya.
0: Oke deh, nanti Andina puterin ya.
1: Iya. Makasih Kak.
0: Baiklah. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi ya yang udah ikut bergabung di siang hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan. Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda ya. Anda bisa gabung lewat telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa melalui WhatsApp pendengar. Kirimkan WhatsApp Anda kepada kami, tentunya nanti Andina akan bacakan dan putarkan lagu-lagu yang ingin didengar di siang hari ini ya. Oke deh kalau gitu kita langsung aja untuk dengerin lagu yang sudah di request tadi ya oleh Yogi, Sudahi Perih Ini dari miliknya The Massive.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antara news.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafiz menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Itu juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Lang, katanya mau pengen request lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on 7 ya. Dan salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, sama juga Mbak Erlin katanya. Dan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia. Oke deh, makasih ya buat Mas Theo yang ada di Magelang. Sehat selalu, dan pendengar, kami akan masih menantikan kebersamaan Anda ya. Masih menemani Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia. Hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
7: Nora ngechat nih,
8: nanyain udah di mana.
7: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
6: Yang ini malah merugikan orang lain.
8: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
9: Oh iya deh.
8: Padahal 5.
10: Oh no.
6: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
8: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

Ya, mendengar pukul 14 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan saat ini cuaca di seputaran Pahoman Bandar Lampung pendengar terlihat cukup cerah ya, dan pastinya juga mudah-mudahan di cuaca yang cerah ini juga akan membantu untuk Anda nih, khususnya yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar, enggak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan ya. Dan juga yang pastinya untuk Anda yang saat ini masih belum bisa menikmati momen liburan gitu kan ya, harus tetap bekerja, semangat deh untuk Anda yang saat ini masih tetap bekerja ya. Mudah-mudahan pekerjaan Anda selesai tepat waktu semuanya. Dan bersama Pro 1 kami juga akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam acara 100% Indonesia. Ya, selamat siang nih buat kamu yang sudah ikut bergabung bersama Pro 1, walaupun gak nyebutin namanya siapa, ya udahlah ya. Katanya pengen dengerin lagunya Liodra, malu-malu tapi nyaman. Oke, siap, nanti kita puterin lagu Liodranya ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, silahkan, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda nih yang tentunya masih tetap setia bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan gak kerasa 47 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan Anda juga harus udahi dulu kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar. Menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan ada rekan Andina Novita Vira menemani Anda dalam acara Lampung sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Selamat siang menjelang sore pendengar untuk Anda yang lagi mengakhiri pekan bersama keluarga tercinta. Sabtu menjelang malam minggu, banyak sekali hal yang juga harus dilakukan gitu ya, supaya quality time ini juga jadi berkesan dan penuh kenangan, bisa berkumpul ya. Dan satu kenangan juga ini tak luput dari sebuah momen yang mungkin diabadikan dalam sebuah foto dan juga video yang nantinya jadi arsip keluarga, atau ada yang langsung diupload di media sosial sebagai media digital seperti itu ya. Baik pendengar, kami akan memberikan informasi terhangat di sore hari ini, tentunya di day part ketiga bersama saya Novita Fira dan juga ada Banu yang bertugas sebagai operator, mengucapkan selamat sore dan juga selamat mendengarkan siaran kami di Anari Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baru kita dengerin lagu Wanitaku dari Noah ya. Sebuah lagu yang juga bukan sekedar cerita tentang cinta, tapi juga rasa khawatir seseorang kepada orang yang juga gitu sayangin sama kita gitu. Nah, Ariel juga pernah menjelaskan nih pendengar bahwa lagu ini tuh menggambarkan cerita seorang pria yang juga melihat pasangannya yang juga terus mengalir begitu aja ya, mengenai rasa sayangnya dan terus mengejar sesuatu sehingga lupa bahwa ada tempat pulang yang selalu menunggunya. Tapi memang ya, dalam kehidupan kita kan memang terkadang selalu sibuk mencari jalan yang juga terasa lebih sempurna, sampai juga kita lupa menghadapi untuk bisa menghargai orang yang selalu mendampingi kita dan selalu ada di samping kita. Padahal nih pendengar, rumah ini bukan selalu tentang tempat ya, melainkan seseorang yang juga menerima kita padanya. Semoga memang lagu ini juga bisa mengingatkan kita kepada semua hal bahwa kebahagiaan seringkali bukan tentang mencari yang baru, tapi menjaga yang tulus dan juga selalu hadir di dalam hidup kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Selamat sore pendengar. Lagu ini memang seseorang ya yang juga mungkin pernah menyakiti gitu ya. Tega dari mereka Tiara, pendengar yang juga ini tidak butuh untuk pembalasan ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya mungkin kesalahan yang juga pernah dilakukan gitu ya, ini juga nantinya tidak akan berbalas gitu ya. Oke, baik pendengar, masih dalam rangka Lampung sore ini ya, untuk kami hadirkan untuk Anda pendengar yang ketika kita punya pasangan mungkin diam-diam mencintai orang lain gitu ya, pernah mengalami rasa kecewa, terluka, dan juga pengkhianatan gitu ya, dari beberapa lagu yang juga pernah kita dengar. Namun ternyata di balik semua itu tersimpan pesan bahwa terkadang melepaskan adalah langkah terbaik untuk menjaga harga diri dan juga memulai lembaran baru. Kalau anak sekarang bilang susah gamon gitu, gak apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti kalau seiring dengan waktu ya, ditemukan dengan seseorang yang juga tepat, akan juga lupakan yang lama, dan kita akan terus memandang terus hal ke depan gitu kan ya. Ya pendengar, sore hari memang sering membawa kita kembali mengingat banyak hal ya, apalagi di akhir pekan kali ini gak ada aktivitas gitu, di rumah aja karena kerjanya libur mungkin. Nah tapi kenangan yang juga membuat kita tersenyum juga terkadang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat. Karena apapun kisahnya, semoga setiap luka yang juga pernah hadir justru menjadi alasan untuk tumbuh menjadi pribadi yang juga lebih baik lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

informasi kali ini dari PT PLN atau juga Persero Unit Induk Distribusi Lampung, UIT Lampung ya, yang juga menghadirkan teknologi Lifeline Insulation Coating yang juga ini menjadi terobosan baru dalam pemeliharaan jaringan distribusi listrik. Dan teknologi ini juga mampu memberikan perlindungan tambahan pada konduktor terhadap potensi gangguan eksternal di bagian jaringan. General Manager PLN UIT Lampung, Rizky Muhammad juga mengatakan bahwa dengan proses aplikasi menggunakan teknologi robotik secara online, maka pekerjaan dilakukan saat jaringan ini tetap bertegangan sehingga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan tetap terjaga. Nah, jadi memang implementasi teknologi ini juga merupakan bagian dari transformasi PLN dalam menghadirkan sistem distribusi yang juga semakin handal dan juga berorientasi pada pelayanan bagi pelanggan ya. Karena dengan bertepatan dengan momentum menjelang HUT RI ke-81, ini juga menjadi pengingat untuk terus menghadirkan inovasi yang juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan dijelaskan PT UIT Lampung juga menjadi unit yang menginisiasi implementasi teknologi di lingkungan PLN yang juga memang dimulai sejak pelaksanaan proof of concept, penyusunan kontrak pertama hingga implementasi perdana di lapangan. Jadi besar harapan ya, implementasi ini juga mampu menekan angka gangguan jaringan dan juga meningkatkan dari keamanan pasokan listrik serta menjadi model penerapan teknologi pemeliharaan modern yang bisa direplikasi di unit-unit PLN lainnya, terutama di wilayah Provinsi Lampung. Dan seluruh pelaksanaannya juga harus tetap mengedepankan aspek dari keselamatan kerja, kualitas hasil pekerjaan, dan juga tepat waktu.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setiap

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung baru saja menyatakan bahwa pelaksanaan penataan ruang laut ini berkelanjutan dilakukan untuk mendukung penerapan ekonomi biru di Lampung. Dan tentunya program ini juga sebagai instrumen ya dalam mendorong pembangunan di wilayah pesisir melalui pengembangan ekonomi baru. Kepala Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, juga mengatakan bahwa adanya penataan ruang laut berkelanjutan bisa mendorong penerapan ekonomi biru yang juga mengimplementasikan keseimbangan antara ekonomi laut dan kelestarian dari ekologi. Dan dijelaskan juga peta tata ruang laut Provinsi Lampung yang terintegrasi ke darat dan juga tertera di peraturan daerah nomor 14 telah terakomodir mengenai zona konservasi perairan. Kemudian juga seluruh kegiatan dilakukan di setiap zona dan nantinya ada pengawasan yang ketat dan dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS dan juga petugas dari Dinas Kelautan dan juga Perikanan. Ya, sebagaimana juga kita ketahui, Provinsi Lampung kan memang daerah pesisir ya, dan banyak sekali daerah lautnya terutama di bagian selatan. Dan tentunya selain bisa meningkatkan ekonomi kelautan, ini juga bisa menumbuhkan bidang pariwisata dan tentunya bisa menambah kesejahteraan dari income masyarakat daerah setempat ya. Karena pendataan biofisik juga di sekitar kawasan perairan konservasi bisa juga terlihat dari daya dukung serta daya tampung kawasan dan juga masyarakat sekitar.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara. One, two, three, four.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Mau seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar banyak yang mengira ya kalau yang namanya itu networking itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang juga pandai bersosialisasi, nyaman bercerita dengan orang banyak. Nah, tapi anggapan ini tuh kerap kali membuat introvert merasa kurang pede gitu untuk membangun relasi secara profesional. Padahal nih pendengar, menjadi introvert ini bukan berarti nggak memiliki jaringan yang luas ya. Justru karakter introvert cenderung menjadi pendengar yang baik dan menyukai percakapan mendalam dapat menjadi keunggulan dalam membangun hubungan yang juga bermakna. Nah, menurut managing partner The Saviro ini, Andres juga mengatakan bahwa networking ini adalah cara yang juga berbeda dibandingkan dengan extrovert. Karena networking juga mempengaruhi introvert secara berbeda dan juga bertambah tapi telah banyak berinteraksi secara sosial. Nah, tapi ada juga tips nih ya yang juga bisa membangun networking bagi para introvert yang kayaknya lagi malas banget untuk bertemu banyak orang gitu. Nah, salah satunya adalah beberapa orang yang juga benar-benar Anda kenal lebih dekat lagi, ini emang wajib dipilih gitu. Karena percakapan yang hangat dan juga mendalam biasanya jauh lebih berkesan daripada sekedar bertukar kartu nama dengan puluhan orang ya. Ibaratnya di sini benar-benar memilah kira-kira orang yang tepat yang bisa enak diajak ngobrol secara mendalam. Nah, itulah ya kira-kira orang yang juga tentunya benar-benar ingin lebih dekat lagi dan tidak perlu memaksakan diri untuk menguasai ruangan atau berbincang dengan semua orang dalam sebuah acara. Karena salah satu hal yang juga mungkin bisa kita pelajari adalah bisa mengenal sebanyak mungkin orang dalam waktu singkat. Tetapi faktanya kemampuan mendengarkan justru menjadi salah satu keterampilan yang paling dihargai.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, tahukah Anda mewarnai seringkali identik dengan aktivitas anak-anak ya? Namun beberapa tahun terakhir, kegiatan ini juga semakin digemari oleh orang dewasa sebagai cara sederhana untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas. Jadi gak sekedar menjadi hobi, tetapi mewarnai ternyata juga memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Saat seorang fokus memilih warna dan mengisi pola gambar, maka pikiran ini cenderung lebih tenang sehingga bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Jadi Klinik Health System juga mengatakan bahwa mewarnai juga menjadi salah satu bentuk latihan mindfulness, yaitu kemampuan untuk memusatkan perhatian pada momen saat ini tanpa terdistraksi dari berbagai pikiran yang juga memicu stres ya. Nah, salah satu manfaatnya adalah membantu tubuh dan juga pikiran menjadi lebih rileks. Saat mewarnai, perhatian akan terfokus pada gambar, pola, dan juga pilihan warna.

Apakah kondisi ini bisa mengalihkan pikiran dari tekanan pekerjaan maupun berbagai kekhawatiran yang juga sedang dirasakan? Maka aktivitas itu juga bisa memberikan kesempatan bagi otak kita untuk beristirahat sejenak dari berbagai rangsangan yang datang sepanjang hari.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar, kita cukupkan sekian dulu untuk kelantunan lagu-lagu sore hari ini ya. Dalam Lampung sore ini bersama Pro 1, karena selanjutnya bersama akan kita dengarkan Nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Al-Cucia Quran dan juga perukasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan untuk azan maghrib kali ini akan berlangsung pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomon Bandar Lampung, kami yang bertugas mengucapkan selamat petang dan selamat mendengarkan Nada Islami berikut ini.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobilnya, lagi, kan? Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Berikan RRI selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Acucial Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Marian Saputra dengan surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai 186. Selamat mendengarkan.

Sholatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

recommended threesome. Berikan informasi kali ini dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada M. Daniel alias Muhammad Daniel bin Dahrul LM, lahir di Palembang tanggal 24 April 1966, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA dan juga pekerjaan sebagai wira swasta, supaya datang menghadap pada persidangan yang juga dahulu beralamat di Perum Tanjung Raya Permai nomor 16 nomor 8 blok 16 nomor 8 RT 05 Kelurahan Pematang Wangi Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang sejak Januari 2021 tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Status bagi tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di ruang sidang Utsman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara cerai gugat antara Hairiyah binti Abidawi sebagai penggugat melawan M. Daniel alias Muhammad Daniel bin Dahrul LM, status sebagai tergugat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bandar Lampung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Dan mulai NPD sempurnanya aku menjadi lagu pamungkas pendengar di perjumpaan kita kali ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda selalu mendengarkan siaran kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan sekarang saatnya Novita Vira beserta kru yang bertugas, ada Banu Tito yang juga bertugas sebagai operator di malam hari ini, mengucapkan selamat beristirahat dan juga tetaplah bersama kami karena ada di part keempat ada Obi Riano yang menemani Anda di malam minggu yang juga cukup panjang kali ini ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita, dan Anda masih bersama kami Pro

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan

0: Sedang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
3: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
4: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
5: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
4: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
3: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
4: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak kenal di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga

0: di Klaten kepada RRI.
1: Tadi habis makan bareng sop ayam.
2: Gimana kesannya?
1: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
0: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alkisah. Suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Ma, bantuin Marvel yuk.
6: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
5: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
6: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
5: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
6: Emang sustainable living itu apa sih?
5: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
6: Oh, terus caranya gimana?
5: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
6: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
5: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
7: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
8: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
7: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
8: Buat apa?
7: Ya biasa mau story gitu loh.
8: Jangan dong.
7: Udah sih gak usah pelit-pelit.
8: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
7: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
9: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi tuh mau beli ganci yang viral itu.
1: Ganci? Apa itu dek?
0: Ganci kak, gantungan kunci. Kakak ada janji dang itu hari.
1: Oh, gantungan kunci. Tere, torompe duit nyanda sebanyak itu dek.
0: Mereka kak so janji dang.
1: Mama kan so pesan toh, jangan boros. Dahulukan kebutuhan bukan keinginan.
0: Huh, kakak.

0: Cukuplah untuk hari ini. Sangat melelahkan, tapi bersyukur masih punya penghasilan walaupun tidak banyak.
1: Kak, mari jo pulang. Somo sore nanti jalan somo gelap.
0: Sabar nih Tere, hari ini kakak ada janjian mau mengajar anak-anak dang.
1: Oh iya ya, ini kan jadwalnya kakak mengajar anak-anak desa pemulung. Kakaknya gak capek, besok paginya masih mau jualan kue tuh.
0: Ya capek sih, mar ada anak-anak yang butuh pendidikan. Dorong tidak mampu mau sekolah sama Den Tere.
1: Oke dang, nanti Tere mbak temani pak kakak. Kakak, mana dang janji mau beli Tere gantungan kunci?
0: Belum sayang, kakak uang belum cukup.
1: Kalau untuk Tere belum cukup, mar, kakak ada beli buku untuk anak-anak di desa pemulung.
0: Itu bukan uangnya kakak, itu bantuan dari relawan, dek. Lagi pula, ganci itu bukan kebutuhan mendesak. Sabar nih.
1: Tere mau lapor ke mama nih, malas pak kakak.
0: Jangan pergi sendiri, sudah sore Tere.

Mak, masa kakaknya gak beli ganci Pak Tere? Padahal kakak so janji mau beli kalau ada duit lebih. Tere tahu mama mau bilang apa. Sabar nih sayang, utamakan kebutuhan dulu. Mar, Tere butuh itu ganci, Mak. Semua Tere pe teman-teman so ada itu ganci, cuma Tere yang belum ada.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, ini dengan Priska.
0: Iya Bu, ini dengan Priska. Maaf, ini dengan siapa ya?
1: Kami dari Bank Sampah Daerah. Besok bisa ke kantor Bank Sampah. Ada hal-hal yang ingin kami bicarakan dengan Priska.
0: Oh iya, bisa Bu.
1: Ditunggu besok di kantor ya.
0: Baik Bu.
2: Mari masuk, Priska, mari.
0: Iya, Bu, iya, Bu.
2: Jadi begini, kami dari pihak Bank Sampah saat observasi kemarin ke TPA sempat dengar cerita tentang Priska yang katanya mengajar anak-anak di Desa Pemulung ya dan kasih edukasi soal lingkungan.
0: Oh, soal itu, Bu. Iya, memang benar saya mengajar di Desa Pemulung, Bu. Karena saya kasihan lihat anak-anak di sana yang tidak sekolah dan yang lain sudah tidak punya orang tua.
2: Kalau soal edukasi lingkungannya?
0: Oh, soal itu, Bu. Saya otodidak, Bu. Pengennya dulu mau lanjut kuliah di bidang itu, tapi karena keadaan keluarga kami, jadi tidak lanjut.
2: Oh, begitu. Nah, Priska, kami dari Bank Sampah Daerah punya posisi yang nampaknya cocok untuk kamu tempati di bagian penyuluhan. Tapi di awal, kamu sebagai tenaga lepas dulu ya.
0: Ini serius, Bu? Maaf, Bu. Saya bertanya begini soalnya tidak pernah terpikirkan sebelumnya, apalagi pendidikan saya cuma sampai SLTA.
2: Iya, sangat dimaklumi kalau kamu terkejut. Nanti sebelum turun lapangan, kamu akan ikut pelatihan dulu ya.
0: Terima kasih, Bu.

0: Kak, kenapa sampai teriak-teriak? Coba kalau Tiara mau begitu, pasti mau dimarah.
1: Ya gak usah marah-marah. Kakak ada kabar gembira buat Tere.
0: Kakak jadi mau belikan Tere ganci.
1: Ganci lagi. Tapi amin deh, nanti kakak mau beli nih. Makanya Tere berdoa supaya KKP pekerjaan yang baru ini berjalan lancar.
0: KKP pekerjaan tetap mbak ulang. Soba cari sampah, bajual kue, mengajar anak-anak, masih lemu tak tambah?
1: Ya, nyandak semua juga kakak mau borong, no. Dari semua kerjaan yang Tere sebut tadi, ada yang mau tak kurang kalau kakak sudah di kerjaan yang baru.
0: Kerja baru apa, Soka?
1: Kakak direkrut jadi penyuluh untuk bank sampah daerah, dek.
0: Jadi kakak semua kerja sama dengan orang kantoran?
1: Mungkin begitu. Mari yang paling penting itu sesuai dengan kakak peminat di bidang lingkungan.
0: Kakak semua ada gaji tetap, toh?
1: Amin, semoga nih. Pokoknya doakan kakak nih, Tere.
0: Berarti jadi mau beli ganci, Kang?
1: Ganci terus.
0: Kak, nanti sore Torando om pergi ke tempatnya mama nih.
1: Oke deh, sekalian mau kasih bersih mama pe kubur nih.
0: Oke deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obiriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Lampung Malam untuk edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Luar biasa. Malam Minggu ya kan, jadi harus happy, harus semangat siarannya untuk menemani para pendengar di luar sana yang mungkin malam hari ini sedang terjebak macet ya. Malam Minggu awal bulan pasti lagi pada main nih ya di luar sana, lagi pada keluar, lagi pada have fun. Aduh, silakanlah ya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin di hari ini pendengar ya. Dan yang paling penting jangan sampai yang namanya kalau misalnya lagi pada main gitu kan, harus sabar-sabar ya, karena malam Minggu itu memang kayaknya seluruh warga Kota Bandar Lampung tuh keluar. Tadi saya beberapa kali ngeliat pusat makanan gitu ya, pinggir jalan tuh rame banget ya. Dan saya ngerasa kayaknya satu warga di Kota Bandar Lampung pada makan di tempat yang itu. Jadi ya udahlah ya, tanggal muda gitu awal bulan, jadi ya mungkin malam hari ini pengen makan di luar, nggak apa-apa ya. Dan malam hari ini Obi pengen ngebahas tentang kedewasaan. Aduh ya, kita nggak usah yang berat-berat lah ya, udah malam infonya yang berat-berat. Enggak. Tapi malam hari ini Obi pengen ngasih tahu ke para pendengar di luar sana, ada ternyata ada loh ciri-ciri orang dewasa secara emosional gitu. Yang kayak gimana? Jadi ciri pertama orang yang telah dewasa secara emosional itu adalah tetap mau bertanggung jawab. Jadi pada dasarnya semua orang itu mampu ya untuk mengambil keputusan, tapi tidak semuanya itu mau gitu bertanggung jawab dengan apa yang telah dipilihnya, terutama kalau misalnya pilihannya itu salah gitu. Nah, ternyata sosok seperti ini juga gak sungkan untuk meminta maaf dan mau menerima semua konsekuensi sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab jika apa yang dilakukannya salah dan merugikan orang lain gitu ya. Ini bagus menurut saya, karena pasti di luar sana banyak banget ya yang mungkin ya dia udah tahu nih dia salah tapi tidak mau menerima gitu ya. Ya udahlah. Selanjutnya ada lapang dada ya, bukan untuk menekan dan memungkiri perasaan, tapi orang yang dewasa secara emosional itu justru telah berdamai dengan perasaannya sendiri gitu. Jadi mereka-mereka ini mampu gitu ya untuk menerima dengan lapang dada apa yang sedang mereka hadapi, walaupun mungkin gak menyenangkan atau mungkin terasa menyakitkan seperti itu ya. Kemudian ada menetapkan batasan, tidak takut berbicara, dan ini yang paling penting sih menurut saya adalah tidak jengkel dengan keberhasilan orang lain. Yang kayak gimana? Jadi kita tuh gak iri gitu ya, gak iri atau gak kesel gitu atas keberhasilan orang lain. Dan ini tuh bukan perkara yang mudah gitu untuk kita lakukan. Kadang-kadang ada tuh ya perasaan iri atau kayak aduh kita merasa terancam gitu ya pada saat orang lain berhasil. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk menjatuhkan orang lain saat sukses, berarti dia belum dewasa. Ayo siapa nih? Dan yang terakhir ada konsisten. Oh ada lagi, konsisten dalam bersikap dan berempati. Seperti itu ya. Oke, jadi itu ya adalah ciri-ciri orang yang dewasa secara emosional yang dapat digunakan untuk dapat menilai kematangan emosional seseorang. Jadi umur itu tidak menentukan kedewasaan. Benar, saya setuju sekali. Ya, jadi memang harus dilihat dari dalam dirinya juga lah. Kalau misalnya mau dibilang dewasa, apakah dia mampu ya kan melakukan seperti yang sudah saya bilang ini, bertanggung jawab, lapang dada, menetapkan batasan, Mau belajar, tidak takut berbicara, tidak jengkel, tidak kesal dengan keberhasilan orang lain, konsisten dalam bersikap, dan yang terakhir ada berempati gitu ya. Susah semua sih ini menurut saya, cuman saya yakin pasti di luar sana ada juga yang mampu kayak ini ya. Ya udah kalau gitu pendengar, itu dia tadi ya, dan nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, karena ada informasi dan inspirasi.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: bohongnya dong?
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi lain, ini datang dari ayah dengan anak itu tidak harus melakukan kegiatan dengan biaya mahal atau waktu yang panjang. Justru momen-momen kecil dalam keseharian kita itu ternyata dapat membangun bonding antara ayah dan juga anaknya. Kehadiran ayah secara utuh tanpa terganggu pekerjaan ataupun gawai itu mampu membantu anak merasa dicintai, dihargai, dan merasa aman. Berbagai penelitian mengenai pengasuhan menunjukkan bahwa keterlibatan ayah itu berpengaruh terhadap perkembangan emosional, sosial, hingga kepercayaan diri anak. Anak yang rutin menghabiskan waktu bersama ayah itu cenderung lebih mudah berkomunikasi, memiliki kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik, serta mampu membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Nah, kabar baiknya, membangun kedekatan itu tidak harus dilakukan dengan aktivitas yang rumit. Rutinitas sederhana yang dilakukan kita secara konsisten dan berkualitas alias quality time itu justru lebih efektif dibandingkan pertemuan yang jarang tapi berlangsung lama. Yang kayak gimana aja? Oke, mungkin ini ada beberapa ide yang mungkin bisa saya bagi. Yang pertama adalah jalan santai atau mungkin bersepeda ya. Jadi aktivitas fisik itu menjadi cara sederhana untuk menciptakan percakapan yang mengalir tanpa terasa menggurui. Jadi ayah itu dapat mengajak anak-anaknya itu jalan aja gitu ya di sekitaran rumah. Atau mungkin bersepeda gitu kan sambil menikmati udara pagi. Mumpung besok hari Minggu ya, masih libur, jadi bisa dilakukan, oke? Okay? Kemudian apalagi tuh, membacakan buku sebelum tidur. Jadi kita bisa meluangkan waktu 15-20 menit untuk membacakan cerita merupakan kebiasaan sederhana yang ternyata dapat memberikan banyak banget manfaat. Selain meningkatkan kemampuan bahasa dan imajinasi anak, ya kan, kegiatan ini ternyata juga dapat membantu anak-anak di luar sana itu lebih merasa diperhatikan, gitu, ya kan? Jadi itu ada manfaatnya juga tuh, ya. Habis itu kita membantu anak kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Terus kita bisa makan bareng tanpa gangguan gawai atau handphone, ya kan? Kemudian bermain permainan edukatif. Jadi enggak semuanya permainan menggunakan layar gitu ya. Board game, puzzle, balok susun, kartu edukasi, sampai permainan tradisional itu mampu menjadi sarana belajar sekaligus mempererat hubungan gitu. Permainan seperti ini itu bisa melatih konsentrasi, strategi, kesabaran, kemampuan mengambil keputusan, sampai sportivitas. Nah, itu dia ya. Menemani anak belajar, dan ini yang paling penting, yang paling-paling penting adalah kita bisa mengajak anak-anak di luaran, di rumah ya, itu beribadah bersama, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tujuh hal ini sudah Anda lakukan gitu pendengar ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu faktor yang luar biasa lah untuk tumbuh kembang anak-anak Anda di rumah Anda. Jadi kehadiran ayah yang penuh perhatian, komunikasi yang hangat, dan konsistensi dalam mendampingi anak itu justru menjadi faktor utama untuk membangun ikatan emosional yang jauh-jauh lebih kuat. Oke? Okay? Ya udah, kalau gitu, apalagi anak perempuan ya, ini wajib banget tuh ya. Dan kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu ya. Jadi buat Anda jangan kemana-mana. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: Cakap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, selamat malam untuk kalian yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan sekarang kita ada di segmen Ruang Rindu, di mana bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara favorit Anda. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Assalamualaikum, selamat malam Bang Obi. Waalaikumsalam, selamat malam. Dari 0858-4866 mau dengar lagunya Mita Lestari, judulnya Tanpa Melodi Bang. Oke, okay, ya. Dari 0822-2505 mau dengar lagunya Jojo dong, judulnya Forever In My Life. Oke, okay juga, gak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Obi. Dari 0812-7980 mau dengerin lagunya Payung Teduh, judulnya Ku Cari Kamu. Nah, ini dia ya, lagi mencari-cari berarti dia. Selamat malam RRI, selamat malam. Dari 0857-5844 mau dengerin lagunya Roxette, judul Wish I Could Fly. Wow, sungguh sangat familiar ya sama lagunya. Tapi kalau misalnya lagu aja nanti saya cariin ya, saya putar lagunya, oke? Okay? Waduh. Dari 0812-7446 mau dengerin lagunya Seikoji dong, yang anak singkong katanya. Siap lah. Yaudah, kalau gitu pendengar, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request ya untuk Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, boleh nanti telepon ya di 269720. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya, monggo dari mana dan mau ngapain mungkin ya. Kepo banget penyiarnya. Atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, kelihatan.
2: Le. Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya, telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Fatum, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: Udah gitu ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Tuh, wah, tuh, wah.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tentang lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Sehat ya Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustadz, ini temanya lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, betul ya?
1: Ya, siap-siap.
0: Oke. Kalau gitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung bersiap-siap di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal.

0: Al Arifin SPDI. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama itaqillaha haitsu ma kunta wa'bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yakni kajian subuh melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Semoga seluruh pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan waktu, keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Allah. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan salawatnya kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga kepada para tabi'ut tabi'in serta kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam mengikuti perintah Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengambil satu topik, yakni lurus di dalam akidah dan toleransi di dalam khilafiyah. Nah, pembahasan ini kita coba merujuk kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nanti para pendengar sekalian bisa dibuka Qurannya, yakni surah Al-Hujurat ayat 10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ini ada satu pesan yang sangat luar biasa yang bisa kita petik dan kita ambil hikmah. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara. Wa aslihu baina akhwaykum, dan apabila terjadi satu perselisihan, permasalahan, maka islahlah, perbaikilah. Di sini makna yang bisa kita ambil, para pendengar program RRI di mana saja berada, persaudaraan antar sesama mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antar mukmin yang lainnya ini melebihi daripada persaudaraan sedarah ya, atau saudara kandung. Kenapa demikian? Karena persaudaraan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah persaudaraan yang diikat dengan tali yang sangat kuat, yakni tali iman dan akidah. Sehingga apa? Seluruh kaum mukmin ya, di mana saja berada, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, semua kaum muslimin ini adalah saudara. Yang ikatannya adalah iman dan akidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggambarkan kuatnya ikatan akidah sebagai bentuk persaudaraan seorang mukmin, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan al-mu'minuna lil-mu'min kal-bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat bangunan yang kokoh, yang saling kuat menguatkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang akan berdiri kokoh utuh. Ketika satu ya bermasalah, maka akan bermasalah kepada yang lainnya. Inilah gambaran ya kuatnya ikatan akidah seorang mukmin, sehingga persatuan kaum muslimin di mana saja itu akan kokoh selama ikatan akidah ini masih kuat. Hadirin, para pendengar program RRI di mana saja berada, namun fenomena yang terjadi di balik persatuan yang sangat kuat yang terjalin antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, tapi ternyata ada celah untuk menjadikan seorang mukmin itu pecah. Dan itu terjadi, para pendengar program RRI di mana saja berada. Lalu apa yang menjadi penyebab pecahnya persaudaraan atau yang menjadikan runtuhnya ikatan akidah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya tersebut? Setelah kita coba kaji, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab utama runtuhnya persaudaraan sesama mukmin itu ada pada titik pemahaman yang berbeda. Ya. Bukan pada tingkat kedudukan ataupun negara yang berbeda, ya, atau ras yang berbeda, suku yang berbeda, bukan. Tapi yang mendominasi terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin itu adalah pada titik pemahaman yang berbeda. Ini bahkan tidak jarang, ya, ikatan sebuah keluarga yang dikatakan itu adalah kuat dan kokoh itu pecah gara-gara apa? Perbedaan-perbedaan paham yang dipahami di dalam melaksanakan syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permasalahan sholat yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, ini juga memicu terjadinya sebuah ya perselisihan di antara kaum muslimin. Ya. Perbedaan di dalam melaksanakan sholat terawih, yang satu 4 rakaat satu kali salam, yang satu 2 rakaat satu kali salam, ya, tidak sama. Ini juga menjadikan salah satu pemicu ya melemahnya ikatan persaudaraan kaum muslimin yang diikat dengan ikatan akidah yang kuat. Nah, sekarang bagaimana solusi agar akidah secara akidah kokoh, namun di dalam masalah ibadah itu bisa bertoleransi, sehingga kesatuan dan persatuan kaum muslimin ini tetap utuh. Maka solusinya adalah ya perlu adanya sebuah kajian tentang perbedaan-perbedaan pendapat, atau kajian fikih tentang madzhabul arba'ah. Ini sangat penting sekali, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita bisa memahami bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masalah agama itu sebenarnya memang ada dasar dan dalilnya, alasannya masing-masing, kita sadari itu semua ya, baik itu yang melaksanakan sholat terawih 2 rakaat satu kali salam ataupun yang 4 rakaat satu kali salam, baik itu yang melaksanakan sholat subuh dengan kunut atau yang tidak dengan kunut, semuanya ada dasarnya masing-masing. Ketika kita sudah pahami ya bahwasanya semua perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah ada dasar dan alasannya, sehingga apa, kita akan paham, oh ternyata ya semua yang dilakukan itu dibenarkan di dalam syariat agama. Sehingga apa, ketika kita ya bisa memahami itu, tidak akan pernah muncul di dalam diri kita rasa paling benar terhadap apa yang kita ya, laksanakan. Karena ini sebenarnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kita paling benar kemudian yang lain itu salah, ini yang menjadi pemicu daripada perpecahan umat. Secara akidah mungkin semuanya lurus ya, tapi ketika dikembalikan kepada masalah-masalah ya furu'iyah ibadah yang berbeda-beda, karena tidak tertanam di dalam diri kita ya, memahami bahwasanya perbedaan itu sebenarnya itu ada Pak, ada dasar dalilnya masing-masing ya, sehingga Pak kita yang merasa benar. Tapi ketika kita sudah pahami, kita kaji, kita pelajari bahwasanya semuanya itu memang ada dasarnya masing-masing, sehingga Pak kita tahu, oh ternyata dia benar, oh ternyata dia enggak salah, oh dia melakukan seperti itu ternyata ada dasarnya, sehingga Pak ya kita bisa legowo di dalam masalah ini, kemudian tertanamlah di dalam diri kita rasa toleransi di dalam masalah khilafiyah atau toleransi di dalam masalah perbedaan-perbedaan pendapat. Selagi semuanya itu masih ada dasar dalilnya, monggo mari kita laksanakan sama-sama. Semoga ya persatuan kaum muslimin dan musliman di Provinsi Lampung ini utamanya ya, dan kepada seluruh kaum muslimin ya di Indonesia pada khususnya ya, itu bisa terjaga dengan saling memahami ya, saling mentoleransi di dalam masalah khilafiyah, maka insya Allah tidak akan pernah terjadi yang namanya perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Saya kembalikan kepada presenter. Tafadhol, monggo.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Kita ke line telepon. Assalamualaikum. Halo, baik sebentar ya, kita hidupkan dulu mic-nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Pak Munir dari Waikanan, Pak.
0: Pak Munir di Waikanan, baik. Pak Munir di Waikanan, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ini Pak Ustaz ada menanyakan, di dalam Al-Quran itu kan diterangkan, innal ladzina amanu fa iza zukirat wajilat qulubihim wa iza tuliyat ayati zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya kurang lebih itu Pak Ustaz, mungkin saya lupa lafadznya ya. Nah jadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, kan berarti arti kata ayat tersebut kan bukan hanya didengar oleh kedua telinga kita, Pak Ustaz, bahkan di dalam hati ini kan nyambung, gemetar kan, dan rasa istilahnya itu menambah keimanan kita, dan atas kita istilahnya Tuhan kita bertambah menyerah kepada Allah. Nah jadi Pak Ustaz, mohon saya mengharapkan dengan Pak Ustaz ya, supaya dijabarkan selebih bagus lagi, seluas-luasnya lagi yang sebenarnya itu Pak Ustaz ya. Jadi itu saja Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih untuk presenternya, saya ucapkan alhamdulillah jazakallah khairo. Kemudian untuk Pak Ustaznya, saya ucapkan alhamdulillah jazakallah khairo. Itulah Pak pertanyaannya, mohon dijabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Silakan Ustaz.
1: Pak Munir yang dimuliakan oleh Allah SWT di Waikanan. Jadi ayat yang tadi Pak Munir sampaikan itu berkenaan dengan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ya, apabila didengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, maka di dalam hatinya itu nanti akan ada getaran, akan hatinya akan tergetar, ya. Untuk apa? Melaksanakan daripada perintah-perintah Allah. Dia getar itu bukan hanya deg-degan gitu ya, kalau dalam bahasa kita ini ya. Ya, artinya dibacakan ayat-ayat Allah kemudian deg-degan, ya. Enggak harus seperti itu. Tapi yang dimaksud bergetar di situ adalah timbul getaran, timbul rasa semangat, keinginan yang sangat kuat untuk apa? Melaksanakan apa yang ia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri seorang mukmin. Bukan hanya sekedar dia membaca, ya. Maka di situ disebutkan wa idza tuliyat, bukan qiraah, ya. Ya. Jadi qiraah yaqra'u sama talayatul itu artinya beda. Qiraah itu membaca. Ya, tuliyat itu juga dibacakan. Sama dengan kuri'ah. Tapi bedanya antara kuri'ah dengan tuliyat, kalau kuri'ah itu hanya dibacakan kemudian kita mendengar. Selesai, hanya cukup mendengar. Tapi ketika tuliyat, ya, di situ dibacakan kemudian dipahami maknanya dan diamalkan. Ya. Ciri seorang mukmin sejati adalah ketika dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan, disampaikan kepadanya, maka dia bergegas untuk melaksanakan apa yang ia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mendengarkan perintahnya, tapi cukup mendengar saja, tidak sampai kepada, ya, keinginan kuat, getaran hati untuk melaksanakan, tapi lebih daripada itu. Apa yang dia dengar dipahami kemudian dilaksanakan dalam praktek kehidupan dia dalam beribadah dalam kesehariannya. Jadi itu Pak Munir yang dimaksud bersegera bergetar tadi, itu artinya bergetar hatinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, bergegas dirinya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bergegas dirinya untuk menjauhi apa yang Allah larangkan. Itulah seorang mukmin yang sejati. Tip demikian. Silakan yang lain.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909, ya. Baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ustadz, akhlak yang pernah dipraktekkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai di negeri Arab. Alhasil itu berhasil hingga saat ini. Mohon pandangan Pak Ustadz perubahan akhlak manusia saat ini. Terima kasih atas jawabannya dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Para pendengar di mana saja berada dan Pak Sudarman di Kota Gajah, dakwah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat sebelum nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah dalam masalah adab, ya. Ini dakwah yang pertama Rasulullah angkat, yang dibangun oleh Rasulullah kepada kaum muslimin untuk awal-awal kita memahami Islam itu adalah bagaimana akhlak kita dibangun dulu, ya. Karena dalam sebuah kaidah al-adabu qabla al-ilm, adab itu harus dibangun dulu sebelum ilmu. Jadi sebelum kita melaksanakan mempelajari masalah-masalah hukum, ya, maka adab dulu kita matangkan. Kenapa? Ketika kita langsung kepada ilmu, ilmu secara keilmuan dalam secara keagamaan mendalam tinggi, tapi kita nggak ada akhlak, nggak ada adab, malah maka justru ilmu itu nanti akan bisa menjadikan bumerang buat kita. Kita belajar ilmu bukan untuk kita amalkan dan mendamaikan persaudaraan kita, tapi kita belajar ilmu karena gak ada adab, gak ada akhlak, ilmu yang kita miliki itu nanti hanya akan kita gunakan untuk menjudge orang lain, ya, untuk menyalah-nyalahkan orang lain, ya. Tapi dengan adanya sebuah akhlak adab yang ditanamkan dalam diri kita, maka ilmu yang kita nanti fahami nanti akan bisa menjadikan manfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali bangun di dalam dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah diutus untuk menjadi Rasul dan Nabi, yang Rasulullah dakwahkan adalah adab dan akhlak. Sehingga apa? Melalui akhlak Rasulullah, begitu banyak musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah yang justru tunduk, ya. Banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang Yahudi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwakan dan melaksanakan syariat Allah, maka dari situ malah justru banyak sekali yang berbondong-bondong untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak, dari adab. Maka hari ini para kaum muslimin dan yang para pendengar program RI di mana saja berada, mari ya, kita tanamkan akhlak, termasuk untuk menguatkan persatuan, mengokohkan persatuan di antara kaum muslimin, ya. Selain akidah kita yang lurus, adab akhlak ini kita bangun sehingga apa? Tidak terjadi di antara kita saling menyalahkan, ya, satu dengan yang lainnya. Demikian, silakan untuk yang selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, ya, silakan Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720. Temanya lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya untuk menggunakan line telepon yang tersedia, dan juga tentunya Anda juga bisa langsung kirimkan WhatsApp dari sekarang, ya. Kita ke ini, ya, sebentar Ustaz. Oke, Pak Ustaz izin bertanya, apa hukumnya mengambil dan memakan buah mangga yang pohon mangganya punya tetangga tapi buahnya di halaman kita? Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nanti, ya, secara hukum asal, ini kita bicara hukum asal dulu, ya, belum bicara maslahat dan madarat. Secara hukum asal, ketika kita punya tetangga kemudian menanam pohon-pohonan, ya, taruhlah mangga, ya, atau yang lainnya, ya, di perbatasan, dia di tanah dia tapi dia dekat dengan batasan tanah kita, kemudian, ya, sebagian dari dahan-dahan dan ranting itu menjulur ke lokasi kita, umpamanya pohon mangga menjulur ke lokasi kita dan di situ ada buahnya, maka ketika kita mengambil, ya, mangga yang mangga tetangga kita yang menjulur ke tanah kita, pada hukum asalnya itu boleh, halal, ya, pada hukum asalnya itu adalah halal, boleh kita ambil. Nah, cuma nanti, ya, di dalam memahami masalah-masalah hukum ini kita juga harus juga memahami secara kontekstual. Itu kalau tadi kan secara tekstual, hukum dasar itu secara tekstual, ya, secara tekstual itu halal kita ambil, boleh. Nah, secara kontekstualnya nanti kita lihat kondisi tetangga kita tadi itu faham nggak, seberapa tingkat kefahaman saudara kita, tetangga kita yang punya pohon tersebut. Ketika kita ambil dan dia tahu sebenarnya ini adalah hak halal, tapi, ya, karena tidak fahamnya dia, akhirnya apa? Dia mengharamkan apa yang halal tadi itu, ya, kemudian timbullah amarah, perpecahan dan sebagainya, maka kita berhenti untuk tidak ngambil, itu lebih baik daripada kita ngambil meskipun itu secara hukum itu adalah halal. Yang lebih kita utamakan adalah menjaga persatuan, ya, dengan tidak mengambilnya, ini hukumnya adalah wajib, tidak ngambil demi persatuan dengan tetangga, demi kebaikan hubungan dengan tetangga, ya, itu yang harus kita utamakan daripada kita mengambil tapi terjadi perpecahan. Utamakan, ya, persatuan untuk menjaga, menghindari daripada perpecahan. Ini yang harus kita lakukan ketika, ya, tetangga kita enggak paham tentang masalah hukum ini. Tapi kalau sama-sama paham, ya sudah, kita kembalikan kepada hukum asal, itu boleh, silahkan. Ini adalah hak kita. Jadi seperti itu. Termasuk juga nanti, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ditanam di jalan-jalan umum, ini kan biasa ada tuh. Nah, maka itu adalah hak utorik, ya. Haknya orang yang di jalan ngambil boleh, karena itu di tanah umum. Bisa jadi siapa untuk umum, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau nggak paham, ya kembali ke masal, ya, mengutamakan persatuan, menghindari perpecahan. Tapi begitu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita ke WhatsApp kembali. Oh, ada telepon. Baik, kalau begitu kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bentar Ustaz ya. Baik, sebentar, suaranya belum keluar ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Lama banget. Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto Banjarsari Natar. Oke, Pak Sugianto, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Ya, ini mau tanya Pak Ustaz, bagaimana sikap kita kalau orang yang bukan Islam memberi salam? Apa kita jawab Waalaikumsalam atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik, Bapak Sugianto di Natar, kalau kita tahu dia itu memang non muslim gitu ya, tahu non muslim, kecuali nggak tahu ya, itu nanti lain urusannya. Ketika kita tahu itu non muslim, dia memberikan salam, maka kita tidak boleh menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena kalau kita jawab seperti itu berarti kita mendoakan dia tuh, maksudnya dia asalamnya dia terbawa kepada keselamatan. Tapi kalau kita mau menjawab ya, jangan Waalaikumsalam tapi Alaikumsalam ya, semoga kecelakaan atasmu. Ini kalau jawabannya seperti itu, atau kita lebih diam, gak masalah, atau kita alihkan dengan bahasa yang lain. Ini kalau kita tahu kalau dia itu non muslim. Tapi kalau kita gak tahu ya, tiba-tiba di jalan ada orang mengucapkan salam ya, assalamualaikum, ya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena kita gak tahu, walaupun nanti yang mengucapkan salam itu sebenarnya non muslim gitu ya, tapi karena kita gak tahu kalau dia non muslim, maka ketika dia mengucapkan salam kita jawab ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab seperti itu nggak apa-apa, nggak berdosa. Meskipun dia non muslim, tapi karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, maka tadi itu ya, ya sudah kita nggak usah jawab. Atau kalau kita mau jawab, jangan waalaikumsalam, tapi alaikumsalam. Ya, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan sekarang kita kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, sesuai dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah lurus dalam akidah dan toleransi di dalam masalah khilafiyah. Maka mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada, agar persatuan dan kesatuan umat beragama khususnya sesama kaum muslimin ini bisa terjalin dan terjaga. Mari kita terus mengkaji, memperdalami, khususnya dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah-masalah cabang, karena disitulah terjadinya puncak daripada perselisihan, perpecahan yang ada, bukan dalam masalah akidah, tapi malah justru dalam masalah furu'iyah. Dengan kita terus mengkaji, mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada, maka akan tertanam di dalam diri kita rasa toleransi dan legowo terhadap pemahaman yang beda yang terjadi kepada saudara-saudara kita, sehingga apa, perpecahan itu akan jauh dari kita dan persatuan umat sesama muslim itu akan terus terjaga. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam topik pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan ketemu dengan topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kabupaten Brisewu memberangkatkan 12 calon anak-anak sekolah rakyat. Mudah-mudahan anak-anaknya betah, karena ini program dari Pak Presiden untuk satunya mengentaskan kemiskinan di desil 1 dan 2 untuk bisa difokuskan sekolah rakyat.
2: Penguatan dalam hal kepengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM, itu menjadi salah satu kendala bagaimana cara untuk menaikkan citra, menaikkan informasi, sosialisasi desa wisata.

0: Selamat pagi pendengar. Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan desa wisata melalui penguatan sumber daya manusia, promosi digital, dan pelestarian budaya sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengembangkan desa wisata sebagai salah satu penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Selain memperkuat promosi, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata agar mampu bersaing dan menarik lebih banyak wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Tony Ferdinandsyah mengatakan, tantangan utama pengembangan desa wisata masih berada pada kualitas sumber daya manusia, keaktifan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, serta promosi digital. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar desa wisata semakin dikenal masyarakat.
2: Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dikembangkan dalam hal untuk mempromosikan desa wisata gitu loh. Artinya, penguatan dalam hal kepengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM, itu menjadi salah satu kendala bagaimana caranya untuk menaikkan citra, menaikkan informasi, sosialisasi desa wisata. Terkadang desa wisata ini sudah ada terbentuk, POKDARWIS-nya tidak terlalu aktif. Kemudian juga berkenan dengan mungkin masalah promosi digital dan sosialisasi. Ini juga harus dikuatkan gitu loh. Nah, bagaimana kita membranding ini supaya ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat? Salah satunya apa? Kita bekerja sama, kolaborasi dalam hal ini Pentahelix ya, termasuk di dalamnya dengan influencer. Itu sangat efektif itu.
1: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal telah menetapkan 16 desa wisata berbudaya melalui keputusan Gubernur Lampung pada 9 Juni 2026 lalu. Menurutnya, program tersebut bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Lampung sebagai fondasi pembangunan karakter masyarakat.
3: Kita ingin bagaimana wisata ke depan itu memperkuat budaya. Nilai utamanya Provinsi Lampung ini adalah filosofinya ya. Ini akan kita menjadikan fondasi karakter pembangunan masyarakat SDM Provinsi Lampung ke depan. Nah, membangun karakter ini salah satunya adalah dengan membangun menghidupkan kembali budaya-budaya dengan cara yaitu kita menghidupkan lagi desa-desa budaya yang ada.
1: Mirza menambahkan pengembangan desa wisata berbudaya berfokus pada pembangunan destinasi wisata sekaligus menghidupkan kembali adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berharap budaya Lampung tetap lestari sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa wisata. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi nantinya. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi nantinya. Fokus pemerintah tidak hanya memastikan pembangunan fisik selesai, tetapi juga membangun tata kelola koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Dinas Koperasi dan UKM akan memusatkan perhatian pada penguatan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga tata kelola keuangan koperasi jika nantinya seluruh KDKMP di Lampung mulai beroperasi. Di sisi lain, Evi mengungkapkan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi dengan progres pembangunan koperasi merah putih tertinggi di Pulau Sumatera. Hingga saat ini telah terbentuk 2.650 koperasi desa kelurahan merah putih yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.192 koperasi telah siap dibangun. Hingga pertengahan Juli juga sebanyak 1.103 gerai KDKMP telah rampung atau mencapai progres pembangunan 100%. Jumlah tersebut terus bertambah seiring percepatan pembangunan menjelang peluncuran nasional pada bulan Agustus ini.
5: Jadi nanti harapannya setelah gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini selesai terrealisasi dan sudah diresmikan Presiden, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM akan memfokuskan langkah pada penguatan pengelolaan dan keberlanjutan usaha. Upaya tersebut melalui pendampingan kepada manajemen dan bisnis koperasi, peningkatan kapasitas SDM-nya, pengurus, serta penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
4: Evi optimis dengan dukungan pemerintah daerah dan percepatan pembangunan yang terus berjalan, seluruh gerai koperasi Merah Putih di Lampung akan siap beroperasi dan menjadi penggerak baru ekonomi desa maupun kelurahan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. 12 siswa itu terdiri dari 6 tingkat SMP dan 6 siswa tingkat SMA. Selengkapnya dilaporkan Agustina Suryati.
6: Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi asal daerahnya menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Prosesi pelepasan yang terdiri dari 6 siswa tingkat SMP dan 6 siswa tingkat SMA ini digelar di halaman depan kantor Bupati Pringsewu. Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini difokuskan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dan ekstrim melalui jalur pendidikan khusus bagi anak-anak dari kelompok kesejahteraan desil 1 dan desil 2.
7: Ini Kabupaten Pringsewu memberangkatkan 12 calon anak-anak sekolah rakyat, terdiri dari 6 sekolah rakyat menengah pertama dan 6 sekolah rakyat menengah atas. Ini mudah-mudahan anak-anaknya betah, Pak ya. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal karena ini program dari Pak Presiden untuk satunya menekan kemiskinan di desil 1 dan 2 untuk bisa difokuskan sekolah rakyat.
6: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung keberhasilan program tersebut agar setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Dalam arahannya, para siswa dihimbau untuk mengikuti seluruh tahapan program pendidikan dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, open house, masa pengenalan lingkungan sekolah, hingga proses pembelajaran utama. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Setiap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan menjalankan kegiatan penanaman modal, wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala kepada pemerintah. Kewajiban ini berlaku bagi pelaku penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Febriana, menjelaskan pelaporan LKPM bukan sekedar formalitas administratif, melainkan instrumen pengawasan yang digunakan pemerintah untuk memantau realisasi investasi. Perusahaan dengan modal lebih dari 500 juta rupiah wajib menyampaikan laporan setiap triwulan. Apabila terlambat atau tidak menyampaikan laporan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan perizinan berusaha. Melalui LKPM, pemerintah dapat mengetahui kondisi real perusahaan, termasuk perkembangan investasi, kesesuaian perizinan berusaha, serta pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan.
2: Bagi pelaku usaha yang tidak melapor itu ada sanksinya, jadi ini wajib bagi mereka. Jadi ketika tidak melapor nanti akan diberikan teguran 1, teguran kedua kalau tidak melapor lagi, teguran 3 sampai dengan teguran 4, sampai dengan nanti ada penutupan sementara dan penutupan permanen bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendukung tersedianya data investasi yang akurat dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas kelas 1 Bandar Lampung terus memperkuat program pembinaan kepribadian bagi warga binaan meski dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana, ruang pembinaan, hingga kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tantangan kita terkadang terbentur dengan minimnya sarpras ya, sarana prasarana penunjang, kemudian ruangan yang mungkin juga kurang.
4: Lapas kelas 1 Bandar Lampung terus mengoptimalkan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, olahraga, hingga kedisiplinan. Di balik pelaksanaannya, lembaga pemasyarakatan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sarana hingga kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Kepala Bidang Pembinaan Lapas kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryoko, mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan seluruh program pembinaan tetap berjalan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Selain overkapasitas, pihaknya juga menghadapi keterbatasan sarana penunjang, ruang pembinaan, serta jumlah petugas yang menangani bidang pembinaan. Meski demikian, Gatot menegaskan pembinaan tetap menjadi prioritas karena bertujuan membentuk karakter dan pola pikir warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Ia menjelaskan program pembinaan tidak hanya mengisi aktivitas warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga memberikan bekal pengetahuan melalui pendidikan, pembinaan kerohanian, olahraga, serta pembinaan kedisiplinan. Menurutnya, pembinaan kerohanian memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran warga binaan agar tidak mengulangi pelanggaran hukum setelah bebas.
3: Tantangan kita terkadang terbentur dengan minimnya sarpras ya, sarana prasarana penunjang, kemudian ruangan yang mungkin juga kurang memadai, dan mungkin dari jumlah pegawai di bidang pembinaan tersendiri kita masih kurang.
4: Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi ini, Pak?
3: Iya, sangat mempengaruhi ya, dengan keterbatasan mungkin luas lapas, kemudian keterbatasan jumlah pegawai itu sangat mempengaruhi. Tapi apapun itu sebagai tantangan kita harus bisa melaksanakan program pembinaan yang ada di lapas kelas 1 Bandar Lampung seperti itu.
4: Gatot berharap seluruh program pembinaan dapat terus berjalan secara optimal sehingga mampu memberikan bekal yang cukup bagi warga binaan sebelum kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas fasilitas publik sekaligus mempersiapkan penguatan layanan transportasi umum di masa mendatang. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Pemilik-pemilik halte seperti Depis, kita sudah surati sampai ke Depis di pusat untuk segera memperbaiki.
6: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyampaikan surat kepada pengelola untuk segera melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang rusak dan tidak layak digunakan.
5: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki. Untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta serahkan ke kita. Nanti kita perbaiki, gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
6: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dengan pembenahan yang dilakukan secara bertahap, fasilitas publik di Kota Bandar Lampung diharapkan semakin tertata dan mampu mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara lebih optimal. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/1584/7/Kep/2026 tanggal 30 Juli 2026, jabatan Kapolres Waikanan berganti dari AKBP Didik Kurnianto kepada AKBP Ramadona. Berikut laporan dari Ramadona.
7: Jajaran kepolisian Resort Polres Waikanan kembali mengalami penyegaran kepemimpinan. Mutasi ini dibenarkan langsung oleh Kasih Humas Polres Waikanan Ibtu Edi Tamizar kepada RRI. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/1584/7/Kep/2026 tertanggal 30 Juli 2026, jabatan Kapolres Waikanan resmi berganti, yang mana pejabat lama AKBP Didik Kurnianto akan dimutasikan sebagai Pamen Yanmapori, sementara untuk pejabat baru AKBP Ramadona yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Lampung kini dipercaya untuk memegang kepemimpinan sebagai Kapolres Waikanan yang baru. Ibtu Edi Tamizar menjelaskan bahwa mutasi di lingkungan institusi Polri merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi guna penyegaran serta peningkatan kinerja institusi dalam melayani masyarakat.
8: Saya nggak berani statementnya, masalahnya itu kena wewenang Kapolri itu, mutasi itu. Iya, ya itulah. Mutasi.
7: Mungkin
8: konteks penyegaran ya kondusif.
7: Sertijab rencananya akan digelar kapan Pak, kasih izin?
8: Nah, belum tahu Pak. Ya, itu sudah baca PR-nya.
7: Lebih lanjut terkait jadwal pasti pelaksanaan serah terima jabatan, pihak humas menyatakan masih menunggu informasi lanjut. Kendati demikian, jajaran Polres Waikanan menyambut baik pergantian pimpinan ini dan berharap seluruh kebijakan yang diberikan pimpinan baru akan membawa kebaikan serta kemajuan bagi institusi Polri di wilayah hukum Polres Waikanan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lampung Olahraga.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Sambo Lampung pada kejuaraan bela diri Sambo dan Blind Sambo Open Gubernur Sumatera Selatan Cup 2026. Kontingen Lampung sukses membawa pulang 7 medali emas dari 2 kategori yang dipertandingkan. Berikut laporan Empri yang Budi selengkapnya.
10: Bener open ya terbuka ini kejuaraan bela diri Sambo dan Blind ini sebagai evaluasi juga, pemanasan juga untuk kejuaraan ke depan. Karena
11: kontingen Sambo Lampung meraih hasil gemilang pada kejuaraan Bela Diri Sambo dan Blin Sambo Open Gubernur Sumatera Selatan Cup 2026 yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan 25 hingga 26 Juli 2026. Dari 12 atlet yang diturunkan pada kategori kadet dan junior, Lampung berhasil mengoleksi 7 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu. Sebanyak 10 atlet bahkan berhasil menembus babak final. Pelatih Sambo Lampung Asril kepada RRI melalui WhatsApp mengatakan kejuaraan tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus pemanasan bagi atlet dalam menghadapi kompetisi berikutnya. Selain itu, persaingan berlangsung ketat karena diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Bogor, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, dan sejumlah provinsi di Sumatera.
10: 7 emas itu untuk kelasnya kita ngikut di 2 kelas karena memang tadinya 3, cuman karena pemain senior kita lagi banyak kegiatan jadi kita turun 2 kelas, junior dan cadet. Junior itu cadet umurnya itu di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun kita dapat 4 medali emas. Untuk di junior kita dapat 3 emas, jadi 7 emas. 7 emas itu tambah 3 perak, jadi kita

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

91,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Sebuah informasi, Resta Balam United keluar sebagai juara Liga Mini Soccer Piala Kapolda Lampung Cup 2026 setelah menaklukkan tim Polres Mesuji melalui drama adu penalti di lapangan Mini Soccer Polda Lampung Jumat 31 Juli 2026. Trofi juara dan uang pembinaan diserahkan langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf sesaat setelah Liga final berakhir. Keberhasilan tersebut menjadi penutup manis perjuangan Resta Balam United yang harus melakoni dua pertandingan berat dalam satu hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
3: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan